0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina.
1: Halau saja tadi umpan crossing, jauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini timnya lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Jess, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Cimre, masih tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menggunakan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi kop duel tadi, ada Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman, dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharremovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi kop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke wikan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richards maju ke depan, Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Mal Cilman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Serkinodes. Serkinodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksud yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedik dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti yang bersenia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelik, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
3: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noces, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noces, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun. Gun Badi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac cari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergio Des, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
4: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika. Jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
2: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8. Dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergino Des, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergino Des, masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, Alex Freeman, berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Zeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarek Muhammerovic. Umpan saja berikan melebar kepada Nikola Kartik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang pada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin. Oh, Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih

yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Tatic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Umpan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic nyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Priest, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi jadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alaybegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada

0: Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Jim Rehm. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rehm. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergi Nodes. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, Landia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nedes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Jim Rehm, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Jim Rehm. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rehm kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, Seth Kolasinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sudah menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Seth Kolasinac. Umpan 1 dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic, belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini,
2: gol. Faroric Balogun akhirnya membuktikan diri. Setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina, Faroric Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Faroric Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramirenegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
3: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Faroric Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Faroric Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Ya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Faroric Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit keempat, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi. Berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi. Berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi. Ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika. Berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi. Ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic. Terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16. Dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar. Tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan pada Christian Pulisic namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar. Sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52. Lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4. Mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping. Berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić. Berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alaybekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alaybekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Klaus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Klaus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Klaus asal Brazil. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersamaan dengan itu, wasit Rafael Klaus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
5: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
5: Gol, karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter kau. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
4: pendukung Amerika, tuan rumah.
5: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
4: Tillman,
5: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
4: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
6: Selamat pagi Om Ruisen.
4: Iya, salam olahraga. Baik Pak Kendi, menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
6: Babak kedua terjadi seri.
4: Babak kedua?
6: Iya seri, artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan di extra time. Itu harapan.
4: Oke, extra time. Jadi
6: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia, terhibur sekali.
4: Oke.
6: Kita kan cuma harus hiburannya menikmati.
4: Iya.
6: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
4: Ada extra time. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Iya,
7: salam olahraga Bung Yanto.
4: Iya.
8: Salam olahraga Jaya.
7: Pak Dodi dari Pangiangan Bali.
4: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
7: Amerika
4: seperti apa?
7: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mm-hmm. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
4: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
7: Iya. Baik. Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
4: Oke, okay, ya. Baik. Ya.
7: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
8: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
7: Bung Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
4: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
9: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya prediksi kan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya. Mm-hmm. Yang anu ya,
4: yeah.
9: Karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya justru utama itu menantikan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya. Jadi saya mungkin bisa memperbaikikan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan di kota ini. Ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
4: Ya. Terima kasih ya.
9: Selalu Pak Yanto.
4: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
10: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
4: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
10: Ini dengan arah sumbernya di Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya?
4: Iya, betul. Iya.
10: Ya ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
4: Amerika.
10: Amerika yang namanya masih satu level ya. Mm-hmm. Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
4: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
10: Luar biasa itu. Hmm. Waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
4: Oh, oke. Okay. Ya.
10: Awai ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya, ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Hmm. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
4: Iya. Yeah.
10: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
4: Akan bertambah. Baik.
10: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
4: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
10: Selamat pagi.
8: Pagi.
4: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
8: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya mm-hmm. semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, mm-hmm. ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah mm-hmm. Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia mm-hmm. agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
4: cermat pas ke belakang ya,
8: ini hmm. yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan
4: ya,
8: untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan, ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam, ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat, ya, jadi ya, pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
4: impresif begitu, ya,
8: ya. Terus mereka ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana, ya, seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Weston McKennie, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya, Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung. Ya.
4: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
8: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung. Yang
4: baik, ya.
8: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, yeah, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini, ya, dari kubu Bosnia, ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah, ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham,
4: ya,
8: karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia, ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Zikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
4: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai nih babak kedua ini, Bung Yanto, ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
8: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena ya, satu ini masih
4: riskan, ya.
8: Riskan, ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan,
4: ya,
8: ini akan mempersulit Amerika, ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu. Dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung.
4: Ya, ya. Ya.
8: Ini kan juga artinya pengalaman
4: adu penalti
8: agak kurang, ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit, ya, ketika adu penalti ini trauma juga, ya, kayak Jerman,
4: Belanda
8: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika
5: pemilih pelatih memilih pemain yang siap itu yang sulit.
4: Iya.
5: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
4: Jerman ya,
5: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik, ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik, ya. Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
4: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Eric Hamzah.
11: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaric, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini Timnas Amerika akan melakukan kick-off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh Timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi cop duel, bola jatuh di kaki para pemain Timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi cop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic. Tidak menemui rekannya tadi. Berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya, dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Kate Richards, Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribble bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Setiap 4 tahun dunia berhenti sejenak, menyatu dalam satu irama, sepak bola. Piala Dunia 2026 telah tiba. Saatnya aksi terbaik, strategi cemerlang dan juga gol-gol penentu sejarah hadir di telinga Anda. RRI menghadirkan siaran langsung, analisis tajam dan momen tak terlupakan dari laga pembukaan hingga final. Dukung tim favoritmu bersama RRI. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian De Sabre hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karis Waritki, Protegere, Ritus Menyudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribatan paling ngereku yang ngasih nama nak yang ngasih kini hari tampakah. Ni siarkan baturi jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Nyaman atau lagunya ya. Si buntu lemak sedih ngeri cobek-cobek na Mangkasar. Hari Kamis 2 Juli 2026. Ini hari ya walaupun cuacanya bambangin elo ya, ini dijadikan semangat lah supaya semuanya berkah, dan tentu yang harus kita lakukan setiap kondisinya, setiap situasinya dimanapun berada adalah bersyukur. Nah, ini menjadi paling pas, paling cocok. Nah, kira nanti tengguraga mana-mana di sini di cobek-cobek namang kasar hari ini, hari Kamis ya. Semoga semuanya sehat-sehat ki. Pekerjaan tak, jaman-jaman tak, Jepang asing. Jalan semua pekerjaan tak, dan ya lancar-lancar ki. Ya, serabatan paling ngeri kok yang ngasih nah. Kelong-kelong Mangkasar kita hadirkan lagi di Ruang Dengar Tak ya, sampai jam 2 nanti, jam 2 siang. Jadi tentunya sehingga mah biasa kalau mau gabung di sini di cobek-cobek nama Mangkasar, kita ajak kembali. Didering kami telepon atau juga bisa kirim pesan lewat WhatsApp. Di nomor yang mana? Yang biasa saja di 0822 96 09 0996, atau juga boleh ki di 0426 23 22 443.

0: Oke, dan baiklah kalau begitu Pak Ale, saya tidak mau berlama-lama, langsung kita sapa yang saat ini sudah menderingkan telepon tak. Halo. Tapi kita putus teleponnya. Boleh kita coba kembali di nomor yang sama aja sumpahin. Nomor 0426232243. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cewek nama Kasara.
0: Cewek nama Kasara. Selamat tanggal lo. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari Lu Timur ini, Asri.
0: Oh, apa kabar Bata? Bang Asri?
1: Alhamdulillah, baju-baju.
0: Baju-baju ya, Ki?
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Siang-siang ini Lu Tim bagaimana? Mamu juga kan panas ini, siang.
1: Sama juga di sini.
0: Oh, panas juga Lu Tim.
1: Bambang Eloy.
0: Bambang Eloy.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa aktivitas Bang Asri?
1: Lagi duduk nih, baru selesai minum kapurung.
0: Oh, ah? Minum kapurung?
1: Iya.
0: Diminum?
1: Iya, kalau di sini kan dibilang diminum kapurung.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Minum kapurung orang bilang di situ.
1: Iya.
0: Oh, bukan makan, Dik.
1: Bukan, dibilang di kalau anu bahasa nunya itu diminum, minum kapurung.
0: Oh. Panggilannya, iya.
1: Ya, minum kapurung.

0: Eh, enggak.
1: Ayo, pokoknya semuanya.
0: Oh, ikan.
1: Temannya semua itu.
0: Oh, cumi-cumi begitu ya, bisa ayo, juga kalau, ya?
1: Kalau cumi-cumi jangan dibilang itu sekali itu.
0: Wah. Begitu ya.
1: Apalagi kalau ada peminjam lagi ikan bakarnya, Pak.
0: Wih, sempurna lah. Sempurna hidup ini, Bang Asri.
1: Sempurna sekali.
0: Oke deh, luar biasa. Kelon apa? Saya mau hadir kasih, Ki.
1: Filmnya Pantai Losari.
0: Pantai Losari, Angela Ricci itu?
1: Iya.
0: Oh, baiklah. Tunggu ke nanti, deh.
1: Iya, saya kirim salam paling dulu, deh.
0: Iya. Ya, lanjut, Bang Asri.
1: Kirim salam buat Anto dan Rekang Duri, ada Pak Salman di Kalung Lombok. Mm-mm. Ada Pak Sultan di Kalung Kulu, di Pasipur di Kutai Kertanegara, ada Pak Ran juga di sana.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, Gibran, ada Idan, Bobby, Alisadino, Maulana, Bang Kumis, ada Gila Sari, ada Gunawan bersama Wain Putran, ada Dina Dino, ada Ani di Boteng, ada Nina juga, di Boteng juga ada siapa lagi, Bu Burni, Bu Lia, Bu Nurna, Bu Dharma, Nama Nanda, Miki Parma, Bunda Adi, Asrian bersama Ledinga Jenne, Padila Ani, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Bang Asri.
1: Buat Bung Randi, terima kasih banyak, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang berikut di WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo.
0: Hey, mana ini suara Ata ya? Yang di WhatsApp. Jelas sinyalnya kapang ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Coba kembali. Oke, yang berikut di line telepon diterima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
3: Iya, selamat tanggal lo.
0: Oke deh.
3: Dari Ani di Boteng.
0: Oh, Ani di Boteng. Ani, mana Roma nih? Sehat, Ki?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi bareng-bareng ini.
0: Oh, begitu. Romanya. Sudah masuk jam istirahat ini kalau yang begini.
3: Iya.
0: Oh, sudah semua pekerja.
3: Lagi ngopi-ngopi nih.
0: Oh, ngopi juga, Di?
3: Iya.
0: Oh.
3: Kalau Asri itu bagus karena kepurun.
0: Iya, betul.
3: Minum kopi.
0: Oh. Kapurun dia.
3: Iya, kapurun dia.
0: Apalagi juga namanya minum kapurun itu. Katanya tadi.
3: Iya.
0: Kita taunya selama ini makan kapurun. Ternyata orang di sana bilang minum kapurun.
3: Ya bisa juga diminum karena ada airnya.
0: Iya juga ya. Apalagi ditaruh di gelas. Jadi ya, itu. Masuk ya, itu bilang diminum. Iya. Iya. Aku kira saya tidak ngopi. Kan banyak perempuan itu tidak ngopi.
3: Biasa juga begitu.
0: Oh, begitu.
3: Kalau kita yang penting kita suka toh.
0: Mm-mm. Kopi yang bagaimana itu, dikasih campuran susu atau kopi hitam saja?
3: Iya, bisa juga. Kopi saja gini.
0: Kopi hitam nih.
3: Iya.
0: Oh, luar biasa.
3: Pokoknya sembarang yang penting. Kita suka kok.
0: Iya, luar biasa.
3: Yang penting jangan cuma susu yang putih karena tidak suka.
0: Oh, bisa dikasih juga susu coklat, biasa kita juga pakai begitu.
3: Iya, kalau susu coklat ya suka.
0: Oh,
3: kalau cuma
0: luar
3: putihnya
0: biasa.
3: Air enggak suka.
0: Air nyaman atau siang-siang ngopi.
3: Iya.
0: Kelon apa nih?
3: Ini kelon Makassar.
0: Iya.
3: Apa itu saya?
0: Apa itu?
3: Apa itu? Apa
0: itu? Ridwan Sau, Arsinta Asis, Udin Leaders, Iwan Tompo, Angela Ricci.
3: Iya.
0: Yang mana mi?
3: Iwan Tompo. Iya.
0: Yang mana bede? Saya pilihkan ki.
3: Dipilihkan saja.
0: Baiklah. Siap.
3: Iya.
0: Lanjut nih.
3: Siap. Kirim salam tadi ada Asri di Belu Timur. Bagi-bagi dong kepurunnya.
0: Iya. Kirim saja.
3: Ada juga Erwin di Jalan Taman Sati, ada Anto Dori, ada juga Pak Syukur, ada Abraham, ada Pak Salman di Galung Lombok, ada juga Sidan di Pemambaran Acore.

0: ada Ibu Murni, Ibu Diah, Ibu Dharma, ada juga Pak Maher Kepalang, Baim Putra, ada Jo Herudin, Nida, Pak Ulan, siapa lagi dia, ada juga Pak KMS. Pokoknya untuk semuanya aja pening diri.
1: Baik, oke.
0: Semoga hari berkata selalu dan tambah sukses.
1: Amin, terima kasih. Nih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima yang ada di WhatsApp. Halo, selamat tanggal loh. Halo. Mana suara Ata ini yang di WhatsApp?
2: Selamat tanggal loh.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ye. Tidak didengar suaraku ini. Halo. Oh, kayaknya tidak didengar suaraku.
2: Apa kabar
1: ya?
2: Bang Randi?
1: Halo.
2: Halo, kenapa tidak didengar suara tak ditelepon?
1: Oh, begitu. Oh, baik, baik. Nanti coba di...
2: Iya, halo. Tidak didengar suara tak ditelepon.
1: Oh, iya. Kayaknya ada sedikit gangguan teknis ya yang di WhatsApp. Coba kita nanti lagi kembali gabung. Coba nanti kita benahi dulu. Suaraku tidak kita dengar, nanti dicoba diperbaiki ya. Sabar-sabar dulu yang di WhatsApp. Kita terima dulu satu penelpon yang berikut di jalur yang lain. Halo, selamat tanggal loh. Oh, putus kita wah.

0: Saya terima yang berikutnya dulu. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Mambo.
0: Oh, tahu ah. Campak lagi kan?
1: Iya.
0: Bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah. Karewa baji-baji.
0: Baji-baji Jeki.
1: Iya.
0: Oke deh, luar biasa Bang Bobby ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ada nonton bola lagi tadi hari ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada kita nonton bola lagi.
1: Cuma dengar.
0: Oh, gitu. Pertandingan apa? Inggris.
1: Inggris ya. Sama tadi ini Amerika.
0: Amerika ya. Pagi tadi Amerika.
1: Iya.
0: Lolos ke Amerika, Di?
1: Iya, betul. Lolos, alhamdulillah.
0: Oh, kita dukung juga itu?
1: Iya. Dukung semuanya.
0: Semuanya, Di?
1: Iya.
0: Oh. Tapi Argentina? Lebih di atas dukungan?
1: Iya, dia melebihi.
0: Melebihi semuanya, ya?
1: Iya. Argentina bisa lagi juara.
0: Oh, mantap mentong. Baiklah, Bang Bobby. Mungkin kelon ada siapa?
1: Dia Ekawati.
0: Apa itu?
1: Pak Balu Bunga.
0: Pak Balu Bunga. Baiklah, tunggu nanti, Di.
1: Iya.
0: Lanjut, Bang Bobby.
1: Menyapa buat Akriani, ada Alia, kemudian Kaimes, ada Ibu Nurma, Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati, ada Ani Woteng, ada Bapak Ulang, ada Tio Herudin, kemudian Pangeran Kodok, ada Gibran, Alisa Arbino, Muhammad Darani, Irwan Padile Dayanti, ada apa lagi ya, ada Abdul Rahim, ada Pak Syukur, dan semuanya, Bung Rendi, tanpa terkecuali.
0: Semuanya. Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby yang ada di Polman. Campa lagi ya ini ya. Ada dulu lagunya. Kita mau hadirkan Ki. Dari Ancik Larici Pantai Lo.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Itu dia Kelona Dian Ekawati Pabalu Bunga. Ini tadi yang minta ini lagu ada Mambo Witawa di Campalagian Polman ya. Terima kasih Bang Bobby. Oke, kita mau bacakan untuk yang sudah gabung juga di sini di Cobe-Cobe Namang Kasara. Ya, karena telepon itu tidak selamanya bisa gabung, memang agak padat ki, jadi alternatifnya itu mi kirim pesan ya. Seperti teman kita di Boteng ini ada Rian di sana. Nah, karena beda, assalamualaikum, Cobe-Cobe Namang Kasara. Waalaikumsalam. Mau kita dengar lagu Pantun Jenaka dari musisi Jenaka Makassar ya, ini lagunya. Nah, karena BD salam untuk semua pendengar RRI. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berikutnya juga ada Hasriani. Nah, karena Hasriani, assalamualaikum, Cobe-Cobe Namang Kasara. Waalaikumsalam. Selamat tanggal lo. Nah, karena Hasriani mau dengar lagu dari Rasyade Adi Senetaba mak, dan salam Nakana Sriani untuk yang ngasin. Kalau gugur mi wedek jagoanku tidak nonton, maka itu apa jagoannya? Oh, Argentina dan Prancis. Oh, jadi kalau ketemu di final P ini bagaimana mi? Nah, pasti senang sekali ya Sriani. Prancis dan Argentina, karena dari apa namanya bagannya itu bisa saja ya ketemu di final. Kalau semua lawannya bisa dilalui, ini andalannya Sriani ya, bisa sampai puncak lagi seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Seru memang ya kalau ini lagi ketemu. Nah, karena Sriani, terima kasih Bang, lanjut tugas, sehat selalu. Makasih kembali Sriani. Kita mau terima untuk yang gabung lewat telepon. Saya coba dulu di WhatsApp ya, karena Leo ini majiki. Mudah-mudahan baji mi. Halo, selamat tanggal lo.
1: Assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Iya, bagaimana suaraku didengar mi?
1: Agak jauh Bun Randi.
0: Oh, kedengarannya jauh ki?
1: Iya.
0: Oh, begitu. Kalau begini bagaimana mi?
1: Ah, sudah bagus
0: sebenarnya. Ini yang bagus.
1: Iya. Oh. Sudah jernih suaranya.
0: Sudah kubaca-bacaku memang baru bagus nih.
1: Oh, ada baca-bacanya.
0: Iya, bismillah toh.
1: Oh iya.
0: Bulia ini kah?
1: Iya.
0: Bulia di Mamuju Tengah?
1: Iya, di Mamuju Tengah.
0: Oh, ndak pindah ki?
1: Anda kemana-mana Bunda nih.
0: Pokoknya di situ milah terus di.
1: Iya.
0: Oh, tapi pernah lagi ke Makassar kah? Nggak.
1: Pernah.
0: Urusan apa itu?
1: Nggak, ada keluarga di atas.
0: Oh, ada keluarga didatangi.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Kapan itu terakhir?
1: Wah, sudah lama Bun Randi, hampir 20 tahun yang lalu.
0: Waduh. Belum ada bandara. Waktu itu kayaknya ya, belum pindah ke
1: sudah ada.
0: Belum pindah yang ke yang baru itu.
1: Ya mungkin.
0: Oh, iya. Iya, pale. Kalau napa saya mau kasih ke ini?
1: Apa itu? Pisang ngepe.
0: Ih, apa nanti pisang ngepe? Makanan injo.
1: Gak ada itu anunya, pisang ngepe.
0: Pisang ngepe.
1: Apa itu? Pantelosari.
0: Pantelosari itu.
1: Oh iya.
0: Duduk-duduk di Pantelosari, jangan lupa makan pisang ngepe. Itu. Ya. Sudah mi tadi diputar.
1: Sudah mi.
0: Iya, pertama tadi itu.
1: Apa mi? Siapa ya?
0: Pisang anu mo? Pisang Ambon.
1: Pisang Ambon.
0: Kalau tidak ada pisang ngepe.
1: Anu mo, coto begadang.
0: Coto begadang. Oke deh.
1: Tunggu iya, kan orang ini lagi nonton bola jadi makan coto begadang.
0: Oh, coto itu cocok. Iya, Pale. Oke, Mi. Tunggu Mi nanti lagunya.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Kirim salam. Ada Bobby, ada Sidan, ada Mama Nanda, ada juga Pak Salman, Asriani, Alia, ada juga Alex, Dina, Gibran, ada juga Mama Wida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Pak Mahir, Pak Rahim, Ibu Dharma, ada juga Ibu Murni, Ibu Nurma di Babana, tempat terkecuali. Buat Bundi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih boleh ayah. Itu Ji.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dari Mamuju Tengah. Nih, Dalekna Puliah ya. Gabungi ya, bagus ki telepon WhatsApp kah. Tadi Asriani gabung tidak bagus ki. Sudah mi dibenahi. Jadi yang berikut saya mau coba kembali terima kita ke yang ada di ujung telepon kembali. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Dari siapa ini, di mana ki?
2: Dari Mida ini berarti.
0: Oh, Mida, dia adi.
2: Iya.
0: Sering-sering Tommy gabung ini Mida, di. Makasih. Iya. Makasih. Luar biasa. Acara apa paling disuka kah di area Rimamuju?
2: Iya.
0: Acara apa paling kita suka dengar di area Rimamuju?
2: Acara?
0: Acara apa paling disuka di RRI?
2: Kapan ke acaranya?
0: Ke acara semua Mi ini. Kalau misalnya lagu-lagu daerah Makassar, Prodangdut.
2: Oh, lagu Makassar.
0: Iya. Ya,
2: pilihkan kalau lagu Makassar.
0: Oh begitu, maksudnya Kang ada acara Prodangdut, ada lagu-lagu Makassar, lagu-lagu Mamuju, yang mana yang paling kita suka acaranya?
2: Suka semua Bung Santi.
0: Oh semua?
2: Oh, iya.
0: Iya tahu, makasih Di.
2: Iya.
0: Oke Mi Pale, kalau hari ini khusus lagu-lagu Makassar, jadi dipilihkan Ki?
2: Pilihkan Maka.
0: Oh pilihkan, oke Pale.
2: Iya.
0: Lanjut Mi Ki, silakan.
2: Salam-salam ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Dharma, Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Asri, ada Mansidang, KMS, Maulana, Piko, ada Asriani, Alia, Tina, Anto juga, ada juga Acuk Herudin di Pasada, ada Papa Rizal di Taludu, Anik di Botep, Papa Ulan di Adi-Adi. Dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yeah. Buat Bung Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan saya mau bacakan ya. Untuk yang sudah kirim pesan dulu tahu di WhatsApp. Nah, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afdal di Rea Barat, cobek-cobek nama Makassar. Rea Barat ini berarti di Polman nih. Nah, karena mau request lagu Makassar, Angin Mamiri judulnya. Oke, kirim salamnya untuk Acore, Gibran, dan untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Sekali lagi, nah karena pun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bang Afdal di Rea Barat. Saya rapi deh telepon nampak nih hadir Kangki Kelon nani putar Kangki. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Entama Ki Daeng masuk Ki. Dari siapa Daeng?
3: Dari Pak Salman ini dan Randi.
0: Oh, Pak Salman tahu. Ngapa garebata?
3: Baji-baji. Sikam iya. Maji Randi Studio. Baju-baju tonji.
0: Wih, luar biasa. Apa dibikin? Sudah makan begini?
3: Kebetulan belum makan, sudah makan tadi. Jadi sementara duduk-duduk.
0: Oh, untuk makan siang belum, Pi?
3: Belum makan sahur. Belum buka puasa.
0: Oh, puasa kini hari. Oh, sorry, maaf, Pak.
3: Tidak.
0: Pak Salman. Tapi bagaimana kondisi sehat, Ji? Semua keluarga juga.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Masih ngantuk-ngantuk sedikit dengar dulu bola.
0: Oh, karena dengar bola. Saya juga semalam ya lumayan lah ya. Bisa.
3: Lumayan. Kebetulan ada nobar di studio ya.
0: Iya, di depan kantor ada semalam itu.
3: Kebetulan waktu nobarnya itu saat ketiduran.
0: Ketiduran. Oh, begitu. Belum kita tahu sampai sekarang ini.
3: Biasa sudah tahu tadi.
0: Oh, sudah tahu. Iya.
3: Tapi pemikunya Argeano itu Inggris itu sempat deg-degan karena ketinggalan duluan 1-0.
0: Iya, babak kedua baru bisa balas 2-1.
3: Iya. Tapi yang lebih parah itu Belgia, dia ketinggalan 2-0 dia bisa balikan menjadi 3-2.
0: Wah, itu epic comeback itu. Salman
3: itu comeback. Alhamdulillah. Tapi Argentina nanti ya kalau tidak salah tanggal 4.
0: Iya, hari Sabtu
3: paling
0: itu.
3: Karena itu dia bisa cetak 3 gol.
0: Begitu.
3: Iya, pasti itu.
0: Oke. Okay. Itu harapan.
3: Penting Samega Bintang masih di dalam. Karena cuma dia yang bisa cetak gol di Argentina beneran deh. Yang lain tidak ada.
0: Iya, sejauh ini.
3: Iya.
0: Sejauh ini baru dia yang bikin gol di timnya.
3: Ada dua yang lain kemarin. Pertandingan terakhir.
0: Ada dua ya? Oh iya, betul.
3: Pertama 3 gol, kemudian 2 gol, iya. Kemudian 3 gol lagi dia cuma cetak 1 karena terlambat masuk.
0: Iya, oh iya, betul. Ini fans asli ini karena ingat menonton detailnya.
3: itu kalau orang tidak suka dengan cara mainnya Messi itu karena dia itu seninya tinggi sekali. Dia punya daya tarik tentang seni dia main bola itu mengelola bola.
0: Iya, itu enak. Entah. Itu yang enak dilihat.
3: Iya, caranya itu mengelola bola. Bukan dengan power. Tapi dengan skill.
0: Mungkin orang tidak fans sama dia, tapi kalau lihat dia main pasti suka itu.
3: Pasti suka lah.
0: Iya. Oke deh, Pak Salman. Kelona apa?
3: Kelonanya siapa lagi ini? Iwan Tompo. Jadi kan liwatnya. Kelona Iwan Tompo.
0: Oh, sudah minta di Iwan Tompo.
3: Oh, sudah ya?
0: Iya.
3: Siapa yang
0: Kahar HS ada?
3: Penyanyi-penyanyi tempo dulu yang bagus. Ancila Ricci ada ya?
0: Ancila Ricci sudah Tommy juga.
3: Tidak ada itu bagi antai.
0: Tidak ada.
3: Habur tadi.
0: Lambat-lambat lagi kayaknya sedikit masuk ini.
3: Sembarang mau beneran deh.
0: Pokoknya yang dulu-dulu itu penyanyinya. Ada
3: yang penting jangan. Yang penting bukan jangan. Bukan anu. Garing apa Nona? Karena Nona tidak garing.
0: Oh, sehat Midi.
3: Sehat Mi. Dilarang itu lagu diputar kan tidak garim Nona.
0: Iya. Ada Nurdin Takwa ini, Nurdin Takwa, Udin Leaders. Salah satunya. Iya, Pale Pak Salman. Teruskan.
3: Salam ke dulu.
0: Oke.
3: Ada teman-teman yang tadi baru lewat ini, ada Umida. Kemudian ada Bule ya. Tadi ada Bobi juga. Ada Sidang, ada Anto di Enrekan, kemudian ada Asri di Luwu, ada Gibran, ada Maulana, ada Kanejangku apa kabar, ada Bran, Arga, kemudian Awar, ada KMS, Bobby apa kabar semuanya, kemudian Asriani, Alia, kemudian khusus yang di Serakilo.
0: Iya. Yeah.
3: Mudah-mudahan baju-baju tonji hari ini.
0: Amin. Iya.
3: Sikam aja.
0: Iya.
3: Orang di situ juga baju-baju.
0: Oh iya, begitu deh.
3: Oke, makasih ya Adinda. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Salman di Galuh Lombok Polman. Pantun Jenaka MJM.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

Nurdin Takwat ya Kopala. Ini lagunya tadi kita persembahkan untuk Pak Salman ya, yang ada di Galuh Lombok. Tengah mah kelona Pak Salman, bagaimana lagunya? Menikmati tentunya ya dengan cuaca yang cukup panas siang-siang begini, sambil nyantai istirahat dengar lagu yang ya bisa bikin relax. Terima kasih juga masih bersama kita di sini di Cubit-Cubit Namang Kasara. Ya, siarannya RRI Mamuju. Saya Batangko yang ngasihnya bisa kita juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kita teruskan lagi untuk terima ataupun juga saya mau bacakan dulu Pak Halek tahu yang sudah gabung di pesan WhatsApp. Ini ada dari Bu Norma di Babana Budong-Budong Mamuju Tengah. Nah, karena mau dengar lagunya yang ingin mamirih, sudah kita hadirkan kita di. Salam untuk Lia, Pak Mahir, si Patuo, Pak Salman, Bobby, Asri Si dan Mama Nanda si Patuo, Jarudin, Pak Sultan, Gibran dan untuk yang ngasena. Berikut ada juga tahu dari siapa ini. Assalamualaikum, cubit-cubit Namang Kasar dari Janggoe atau Pak Tahir di Kambe, Tapango. Selamat siang buat penyiar, pendengar RRI Mamuju, salam kenal yang ngasena. Sehat selalu, amin. Minta lagu Buntim Berua. Oke, nanti kita coba hadirkan ke Lona ya. Buntim

0: Saya terima untuk yang gabung di line telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Iya, luar biasa tau semangatnya. Iya, Bang Acore.
1: Iya.
0: Apa kareba ki?
1: Ya, karewa baji-baji.
0: Iya. Semangat sekali ini.
1: Allah, mapala soan we. Allo lupa lo we.
0: Bambang ya loa.
1: Ya Bambang lo we. Aloa.
0: Lagi di mana ki sekarang ini? Di rumah aja kah?
1: Iya di rumah ini.
0: Kenapa?
1: Mengantuk baru ini baru bangun baku ini.
0: Oh, habis.
1: Iya, gara-gara
0: nonton bola juga.
1: Iya, nonton bola ini. Malam lagi baru lagi ini.
0: Oh begitu.
1: Apalagi iya karena favoritku lagi yang main nanti jam 3 ya.
0: Iya.
1: Spanyol ya.
0: Spanyol. Ada juga ya, Portugal.
1: 2-0 lah gitu ya.
0: 2-0 untuk Spanyol.
1: Ya, 2-0 untuk Spanyol.
0: Oh, saya kira untuk lawannya. Iya, Spanyol itu main di jam 3. Iya. Portugal di jam 7 pagi, Pi. Besok.
1: Tadi ini 2-0 tadi ini Amerika ya. Wih, mantap ini Amerika ini.
0: Jadi lolos terus Amerika ini mulus.
1: Iya. Tapi yang paling heboh yang kemarin bola penalti ini dua ai berturut-turut ini.
0: Oh, begitu yang Jerman nih.
1: Maroko, iya Maroko sama ini anu.
0: Maroko Belanda.
1: Belanda. Enggak sangka-sangka ini Belanda ini kalah.
0: Enggak disangka dia pulang. Cepat ipulannya kasihan.
1: Cepat kasih pulangnya cepat angka koper ini. Mudi.
0: Tapi jagoan tak masih ada jika?
1: Itu di Spanyol itu.
0: Oh, di Spanyol. Iya. Lolos terus itu, mudah-mudahan.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Nah, ini teman yang dalam sim itu ada 4 orang di situ main tuh.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Banyak memang pemain hebat di Spanyol.
1: Apalagi itu ya, siapa lagi nama itu?
0: Siapa itu?
1: Siapa lagi nama itu deh?
0: Yamal.
1: Wah, luar biasa ini yang kasih bola yang ini yang perbalun kasih masuk bola satu ini.
0: Iya, betul. Gol pertamanya di Piala Dunia di.
1: Iya.
0: Pokoknya disiapkanlah tidur memang cepat supaya bisa nonton lagi besok.
1: 9 malam jam 3 mudah-mudahan iya. Spanyol ini bisa lolos lagi nih.
0: Cepat-cepat tidur supaya bisa ini bugar di subuhnya.
1: Tiap subuh saya bangun. Tiap subuh.
0: Oke, Pale.
1: Jarang iya. Ada lagi ini lagunya anu.
0: Apa? Lagu apa itu, Ki?
1: Ridwan Sau
0: yang mana?
1: Iya. Apa itu lagu itu yang anu tuh? Pokoknya dipilihkan saya duduk sahur situ ya.
0: Pilihkan saya jadi.
1: Ya.
0: Baiklah Pale.
1: Pokoknya iya. Semuanya sampai terkecuali untuk Amar ini semoga cepat sembuh Amar.
0: Cepat sembuh Amar ya.
1: Iya karena kemarin katanya sudah ada di rumahnya itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke terima kasih banyak.
0: Iya. Makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu tadi dari Bang Acore yang ada di Polman dan sepertinya itu juga jadi penelpon terakhir mi di siang hari ini karena waktu yang membatasi juga jumpa kita ya. Jadi untuk yang pecinta bola apalagi pendukung Spanyol dan Portugal, Kroasia, Austria yang akan berlanjut kembali laga yang seru di babak 32 besar besok. Ada pertandingan di dini hari itu pukul 3 Spanyol menghadapi Austria yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles Stadium. Ada di pagi harinya jam 7 pagi ya di hari Jumat besok Portugal yang akan berhadapan dengan Kroasia. Ini berlangsung di Toronto Stadium, Amerika Serikat. Oke deh, itu informasinya ya. Jadi jangan kita lewatkan Debar, dengar bareng, juga nonton bareng ya, bersama RRI dan TVRI. Ya, serabat tangku yang ngasena, tanpa terasa juga waktu ta ini sudah di penghujungnya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat. Ya, sayang sekali waktu yang menutup jumpa tak. Semoga di lain kesempatan lagi bisa ki hadir dan diberikan ki kesehatan, bisa ki jumpa lagi di udara. Nah, kiranti dan guraga undur diri dari Rundeng Harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih masih bersama kami pendengar. Kami hadirkan selanjutnya Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia memuju dengan Kilas Sulbar hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. Pemprov Sulbar dapatkan alokasi 5.250 unit BSPS dari pemerintah pusat. Provinsi Sulawesi Barat berhasil memperoleh alokasi 5.250 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dengan total anggaran 100,5 miliar rupiah yang akan dialokasikan untuk 6 kabupaten. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 130 unit atau melonjak sekitar 3.900%. Alokasi tersebut didasarkan pada rapat terbatas yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, juga didampingi Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Mada Reski Salatin di Jakarta Selasa lalu. Pertemuan tersebut membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah sekaligus menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah layak huni melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang serius menyiapkan data, lahan, serta dukungan pelaksanaan sehingga program dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pertuni Sulawesi Barat apresiasi siaran terestrial gelaran Piala Dunia RRI. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Barat mengapresiasi komitmen Radio Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui radio terestrial. Siaran tersebut dinilai menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti jalannya gelaran Piala Dunia tersebut. Ketua DPD Pertuni Sulbar Rahmat mengatakan konsistensi RRI dalam menghadirkan siaran langsung pada setiap perhelatan Piala Dunia menjadi fasilitas untuk para penyandang disabilitas netra agar tetap dapat menikmati perhelatan sepak bola kelas dunia tersebut. Menurut Rahmat, radio menjadi media yang paling sesuai bagi penyandang tunanetra, khususnya tunanetra total, karena memungkinkan mereka mengikuti jalannya pertandingan melalui narasi yang disampaikan oleh penyiar. Atas langkah ini, Rahmat menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang terus memberikan akses informasi dan hiburan bagi penyandang disabilitas melalui siaran khusus Piala Dunia. Informasi berikutnya, pendengar, Sekolah Rakyat 72 Mamuju direncanakan bergabung dengan Sekolah Rakyat 21 Sulbar. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan SRT 21 Sulbar yang berada di bawah Pemprov Sulbar. Saat ini proses pembangunan atau proses penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan keberadaan SRT 21 sebagai sekolah rakyat tingkat provinsi memungkinkan penerimaan siswa dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat, terutama dari Kabupaten Mamuju yang belum memiliki gedung sekolah tersendiri. Yasin menjelaskan mekanisme penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial, termasuk terkait struktur organisasi dan penetapan kepala sekolah.
Dinsos Sulbar memastikan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial agar proses penggabungan Sekolah Rakyat 72 dan 21 Sulbar dapat berjalan lancar dan mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara optimal.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Randi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kamis 2 Juli 2026 akan mempersemai Anda sampai jam 4 sore nanti dengan alunan musik dangdut yang akan menemani Anda bergoyang ya di sore ini. Dan baiklah untuk pendengar, semoga di saat ini kondisi Anda semuanya dalam kondisi yang tetap baik dan juga kondisinya bahagia, sehat ya. Yang saat ini masih dalam beraktivitas ya, semoga aktivitasnya dilancarkan dan diberkati ya. Oke, dan di Pro Dangdut seperti biasa kita ajak kembali yang mau gabung ya, boleh ramaikan sore ini di Pro Dangdut. Silakan bisa gabung lewat telepon di WhatsApp kami 0822 9609 0996. Juga tentu boleh lewat kirim pesan WhatsApp di nomor yang sama. Oke, ya, pendengar siaran RRI Mamuju, jangan lupa ya, selain bisa didengarkan lewat terestrial di 97,6, 96 juga di 100,2, tentu juga bisa Anda dengarkan lewat aplikasi dan juga website ya. Aplikasinya namanya RRI Digital, dan kalau di website Anda tinggal buka tuh ya, ketikan rri.co.id. Bisa dengar RRI se-Indonesia di sana, termasuk juga RRI Mamuju. Ada Pro 1, ada Pro 2. Dan baik, saya tidak ingin berlama-lama dan penelpon yang pertama sudah muncul ya. Kita mau langsung sambut saja, kita terima. Selamat sore.

0: Habitualmente es diferente un tipo bola.
1: Tommy Ali.
0: Bukan, Roma Irama.
1: Roma Irama?
0: Ya.
1: Oh, apa tadi judulnya?
0: Kalau nggak salah, Gelandangan.
1: Layang-layang?
0: Gelandangan, kalau nggak salah.
1: Dayang-dayang?
0: Gelandangan ini, Gelandangan.
1: Oh, baiklah. Saya kurang jelas, Tondeng.
0: Gelandangan. Apakah?
1: Gimana itu ya? Nanti nanti kita coba carikan dulu lagunya ya.
0: Kalau tidak ada, anu saja.
1: Apa itu, Tondeng?
0: Gara-gara saya kudala.
1: Apa?
0: Gala-gala ini.
1: Gala-gala. Oke deh, dicatat. Teruskan, Tondeng, silakan.
0: Lagunya untuk Bunda Adi, semoga sehat selalu.
1: Oke, amin.
0: Ada juga Pak Soman, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Ada juga Bunda, semoga itu Bunda Ananta.
1: Iya.
0: Penonton semoga selalu dan acole selesai selalu kasihan pasukus pasangan.
1: Iya. Baik, makasih Tondeng, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Tondeng yang ada di Sidrap. Kita ke yang berkirim pesan juga. Selamat sore untuk Bung Abdul Wahab Al-Bilal di Mapili Barat Polman. Dangdut adalah kita katanya. Minta lagu Gadis Malaysia Yus Yunus untuk semua pendengar RRI Mamuju. Salam kenal dan hangat selalu yang lagi siaran. Terima kasih. Terima kasih kembali Bung Abdul Wahab. Berikut kita sapa lagi yang lain ke ujung telepon kembali. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita ini, Bro Dangdut.
1: Wih, luar biasa, bersemangat.
2: Semangat ini lagi di laut.
1: Oh, lagi di laut sekarang lagi.
2: Iya, lagi di atas kapal ini sama teman-teman.
1: Oh, sering memang ini Pak Sultan ke laut ya?
2: Iya, baru lagi di laut ini, Bun Ranti.
1: Tadi ini. Oh, agendanya ini berapa kali dalam sebulan biasanya itu?
2: Ya.
1: Berapa kali ki biasanya dalam sebulan ke laut nangkap ikan?
2: Hari-hari ini, Bun Ranti, hari-hari.
1: Hari-hari.
2: Iya, baru lagi ini beraktivitas ini hari.
1: Kalau hari-hari
2: bisa lagu kayak ini?
1: Masih bisa.
2: Ya, ini karena ini ini lagi di laut. Ya. Lagunya saja Dul Sumbang.
1: Dul Sumbang.
2: Sama Lilis Karlina, enggak apa itu judulnya, yang ada liriknya kelip-kelip lampu nelayan.
1: Oh, itu ya, nanti kita coba cari. Ya. Teruskan ya, Pak Sultan.
2: Kalau pulang bisa ngomong, no, ada itu lagu liriknya. Kalau pulang bisa ngomong.
1: Tuh. Iya.
2: Ya kan masuk lirik tanduk itu.
1: Nanti dicek ya.
2: Iya, carikan itu Bun Randi.
1: Iya, oke. Teruskan.
2: Jadi, ya, salah dulu ya.
1: Teruskan Ki, silakan.
2: Ya khusus ini guru yang ada di kapal semuanya. Sehat ya.
1: Amin. Semangat semua di sana, berkah.
2: Ya. Di lantai bawah lagi istirahat. Ada juga di depan, ada juga di belakang ini.
1: Iya.
2: Ya. Ada Pak Taimes, Pak Bobby, Sidang. Ada tadi itu tadi Pak Haji Kondeng dari Sidrap itu, salam kenal Pak Haji. Ya, Suryani, Wawananda, Sri Timur, Anto di Indrikan Duri, Mas Suryani, Alia, Wawananda, semuanya saja.
1: Semuanya saja.

0: Dimana saja berada ini.
1: Iya, yeah, siap.
0: Yang tempat memantau siarannya, suaranya Sultan.
1: Iya, yeah, siap. Makasih Pak Sultan.
0: Oke, okay, assalamualaikum berarti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan ya, yang katanya hari-harinya lagi di laut tangkap ikan. Nah, keren ini ya. Semoga dapatnya banyak. Jadi banyak yang bisa diberikan ke keluarga. Untuk yang lagi di kru juga, untuk lagi di kapal juga, semua kru yang ada di sana yang lagi berjuang ya di tengah derasnya lautan. Nah, semoga sehat-sehat terus dan semangat, Ki. Saya mau sapa yang berikut juga di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke deh, itu yang ditunggu.
2: Iya.
1: Bulia. Betul.
2: Iya, Bun Randi.
1: Hadir lagi, Di. Makasih.
2: Iya.
1: Apa ini dikerja-kerja sekarang?
2: Tidak ada, Bun Randi.
1: Tidak ada.
2: Bareng-bareng saja ini sambil monitor.
1: Nanti sore ada kegiatan kah?
2: Iya, ada kegiatan, biasalah.
1: Cek-cek kebun.
2: Iya.
1: Bagaimana subur, Ji? Ada mi hasilnya.
2: Alhamdulillah, kalau ada lagi hujan ini, mudah-mudahan subur.
1: Ayam kemarin habis mi itu dijual.
2: Oh, masih ada, Bun Randi.
1: Masih ada.
2: Iya.
1: Oh, dikembangbiakan itu kalau tidak terjual semua.
2: Iya.
1: Oh, dipelihara
2: kan
1: ya.
2: Kan ada dikembangbiakan, ada yang dijual, Bun Randi.
1: Oh iya ya, tidak semua dijual, tahu.
2: Iya,
1: habis
2: tidak
1: itu
2: semua.
1: Habis itu kalau dijual semua ya.
2: Apalagi kalau kita mau potong kan harus ada disisakan separuh.
1: Iya. Sisakan saya atau siapa kita?
2: Iya, jalan-jalan saja ke Maten, Bun Randi.
1: Iya, jangan ke jalan ini ya. Tidak sampai-sampai
2: ya,
1: itu.
2: Ya maksudnya jalan-jalan itu ya naik mobil.
1: Iya, betul. Siap. Nanti di ini ya, kalau lagi melintas mungkin ke sana bisa singgah di teman-teman yang ada di Mateng.
2: Ya, insya Allah.
1: Mau ke lagu siapa kah?
2: Lagunya Caca Andika.
1: Apa itu?
2: Cincin Putih.
1: Cincin Putih.
2: Iya.
1: Iya, siap. Tunggu nanti kita
2: kirim salam. Ada tadi yang di laut, salam kenal. Ada juga Pak Mahir, Pak Hadong, Ibu Murni, Ibu Dharma, Anto di Duri, Asri di Luhut Timur. Ada juga Haji Tondeng, ada Sidan, Bobi Acore, Mama Nanda, Ibu Nurma di Babana. Dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
1: Untuk semua, oke.
2: Buat Bun Randi, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama
1: Amin.
2: Keluarga.
1: Terima kasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bulia yang ada di Mamuju Tengah. Dan lagu yang diminta sama Tondeng yang ada di Sidrap tadi, Gelandangan dari Haji Rumai Rama, kita hadirkan.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cek fakta. Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya pendengar, pernyataan ini atau klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari situs Komdigi, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Cek fakta berikutnya, lowongan kerja di Astra International, ini yang beredar di media sosial TikTok. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertera, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan pengunggahan daftar riwayat hidup atau CV. Sementara itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja di Astra International ke mesin pencari, ini tidak ditemukan informasi yang valid. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta berikutnya.
2: Cek Fakta.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk yang saat ini masih bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Saya Randy, masih terus di ruang dengar Anda sore ini ya, akan menemani sampai jam 4 nanti di Pro Dangdut ya. Dan baik, untuk yang sudah berkirim pesan, kita bacakan dulu. Ini ada dari Rian yang ada di Boteng. Mana tadi ini pesannya? Nah, Rian di Boteng yang mau dengar lagu Ayu Soraya, Kacamata Hitam. Kirim salam untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih, Rian. Berikut ada Mama Anugrah di Sangkurio yang mau dengar lagu Lesti Ada Yang Punya. Kirim salam untuk semua fans RRI Mamuju. Terima kasih. Kemudian berikut lagi dari siapa ini? Saya tidak ada namanya ya. Oh, Nur, maaf. Nur di Popenga mau dengar lagu Roma Irama. Roma Irama sudah tadi ya diminta, katanya mau kirim salam untuk semua fans RRI tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang menjelang sore, dan buat Bang Randy semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Nur di Popenga. Kita terima yang gabung di WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Dangdut adalah kita,
1: Bundi. Oke deh, luar biasa. Dari siapa ini, di mana?
2: Dari Tepan.
1: Pak Mahir. Ini. Oke deh, Pak Mahir.
2: Mengantuk ini dari malam, Buran.
1: Oh iya. Nomor di RRI. Oh, datang kita dari malam, Nih.
2: Ada dari malam.
1: Saya tidak sempat ngobrol dengan Pak Mahir karena ya mungkin selalu ini tidak kelihatan ya,
2: karena program di wawancara dengan
1: iya ya iya. Makasih sudah hadir kita di malam, Pak Mahir, di ya. Nonton bareng di halaman kantor RRI. Besar sekali kayaknya suara monitornya Pak Mahir ya.
2: Oke, tidak dikasih turun gitu.
1: Iya, sampai ke sini tembus-tembus sih. Baiklah Pak Mahir, masih sehat kabar tak?
2: Tembus Dian di RRI.
1: Apanya itu?
2: Alhamdulillah kabar sehat bersama keluarga.
1: Mm-hmm. Apanya yang tembus Pak Mahir?
2: Suaranya.
1: Iya, suaranya tadi kurang ya, bagus kedengarannya karena monitor tak kencang.
2: Gimana sudah?
1: Iya, sudah oke. Baiklah Pak Mahir, mau lagu siapa ki ini?
2: Lagunya ini pilihannya mantan ada di samping ini katanya, diputar katanya mudah nanti lagu
1: yang terkawat. Siapa?
2: Bunga Dian Pengantin katanya.
1: Bunga Pengantin.
2: Iya, Mirnawati.
1: Oh, Mirnawati, Bunga Pengantin. Baiklah.
2: Ini requestnya ini mantan pacar ini.
1: Oh begitu. Selamat sore ki. Selamat mendengarkan Pro Dangdut.
2: Terima kasih katanya, Bun Randy.
1: Iya, siap.
2: Dan besok insya Allah tetap saya akan menunggu.
1: Apa itu?
2: Portugal melawan Kroasia.
1: Oh, ditunggu-tunggu pertandingan itu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke deh. Prediksi?
2: Prediksi tetap menang Portugal.
1: Tetap ya?
2: Iya.
1: Iya, semoga fans Portugal ini juga bisa dapat kebahagiaan besok ya, dengan kemenangan yang dipersembahkan tim unggulannya, jagoannya. Baiklah, teruskan Pak Mahir.
2: Ya, sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore, ada di Tondin di Sidrap. Ada juga Mida bersama Bapak Ulang, Ani di Adi-Adi. Ada Bapak Rizal, ada juga Manugra di Sangkurio. Ada Pak Syahrudin di Pasbot. Amar, semoga cepat sembuh.
1: Amin, ya. Yeah.
2: Supaya bisa bergabung lagi di RRI Mamuju, Haji Jafar.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Syukur di Kutai, Dharma di Pukar. Ada Sahara, ada juga Nur di Popenga. Ibu Norma, Lia, Ibu Muri Kalimamuju, Anto Asri, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, dan semuanya. Saya Bun Randy.
1: Baik Pak Mahir, terima kasih.
2: Pro Dangdut. Untuk Bun Randy, salam sehat dalam menjalankan aktivitasnya bersama keluarga.
1: Amin, makasih ya Pak Mahir.
2: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan tadi juga pesan yang kita belum bacakan, Asriani di Majene, katanya dangdut adalah kita. Makasih Asriani hadir lagi di sore ini. Mau request lagu Roy Hanafi featuring Ventinur Swear. Dan salam untuk Tondeng, Erwin, Zidan, Gibran, Lia di Mateng, Darmawati, Ani di Boteng, dan salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Kita mau sapa lagi yang berikut di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana, Ki?
3: Dengan Medi Farma di Polman.
1: Medi Farma di Polman. Makasih sudah hadir ke Pro Dangdut, Ki.
3: Iya.
1: Sehat kah?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga apa? Juga di sana berada tetap dalam kondisi yang prima ya.
1: Gitu. Amin, luar biasa baik ini.
3: Dan sebelumnya ini malam nanti apa yang main nanti?
1: Oh, pertandingan bola ya?
3: Iya.
1: Di jam 3 subuh itu ada Spanyol, Austria. Di jam 7 pagi besok ada Portugal, Kroasia. Jelas ya?
3: Iya.
1: Oke deh. Yang pertandingan mana itu yang ditunggu? Paling ditunggu?
3: Portugal kayaknya.
1: Portugal besok pagi ya.
3: Iya.
1: Oke deh, siapkan saja.
3: Iya, prediksi ya 2-0 untuk Portugal.
1: 2-0. Wah, teriak-teriak lagi nih ya.
3: Ini halo.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau bisa lagunya Jarum Narkotik.
1: Dari siapa itu?
3: Abim Ngesti.
1: Abim Ngesti ya. Oke. Nanti kita coba hadirkan.
3: Ya, ini diperuntukkan buat rekan yang saat ini lagi monitor ada dari Pulau Karampuan, Bu Dharma, terus buatnya Bu Ani, terus buat Bu Murni, Bunda Lia, terus ada di Boteng, terus buat Asriana di Majene, terus ada Maulana di Pulau Wali, Acore, Sidan, terus buat Mama Nanda, dan juga buat Pak Salman, juga buat dua gadis Leo.
1: Iya, yang terakhir.
3: Dua gadis Leo di utara kota. Ucapan salam bahagia selalu dan buatnya Merandi ya.
1: Iya, terima.
3: Mudah-mudahan bagus sekali ya, seperti semalam itu kalau ada selalu kita bisa interaktif ya. Sebelum main bolanya artinya seperti semalam itu. Kalau bisa hari-hari kan kita bisa berpartisipasi juga.
1: Itu di
3: mau begitu ya.
1: Oh, itu di Pro 3 kalau mau interaksinya.
3: Oh, di hal di
1: daerah itu hanya menyiarkan. Iya. Seperti itu. Jadi gabungnya ke Pro 3 langsung telepon ke sana, Ki. Boleh.
3: Juga bisa menyiarkan warta berita bahasa daerah seperti TPRI begitu, harapannya orang-orang itu ya. Karena TPRI biasa ada warta berita bahasa daerah Mandar itu, jadi mudah-mudahan RRI juga bisa.
1: Baik, terima kasih.
3: Lagunya ada.
1: Iya, tunggu Ki nanti.
3: Oke, ya silakan dilanjut.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Medi Farma di Polman ya. Kita kasih dulu cincin putih Caca Handika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saatnya azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Itu dari Mirnawati Bunga Pengantin ya, sudah mengalun untuk Anda di sore ini. Tadi yang minta ada Pak Mahir yang ada di Tapalang, yang saat ini lagi dengar bareng sama mantan pacar katanya, atau istri tercinta. Selamat sore, terima kasih masih bersama kami. Dan pendengar, kita teruskan lagi, saat ini sudah di akhir kebersamaan kita. Mungkin yang request lagu, kayaknya satu lagu masih bisa kita terima ya. Satu penelpon juga. Oke, dan baik, kita langsung untuk siapa yang di ujung telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Ki?
1: Mida lagi, Bunderan Ti.
0: Mida di Adi-Adi ya?
1: Iya.
0: Iya, terima kasih sudah masukin lagi di Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Siaran RRI di sana di Adi-Adi bagus kah?
1: Iya.
0: Oh, okay. Bagus. Oke deh. Mau request lagu apa yang terakhir? Lagu apa yang kita mau kasih yang terakhir ini?
1: Lagunya Nur Halimah.
0: Nur Halimah apa itu?
1: Judulnya Kembali ke Jalan Allah.
0: Oke deh, nanti dihadirkan ya. Kalau waktu kita cukup, iya, kita hadirkan, Ki.
1: Iya, mudah-mudahan cukup.
0: Iya, baik. Silakan lanjut.
1: Yang baru lepas siapa, Kak?
0: Ada tadi Medi Farma, Pak Mahir, Nur di Popenga.
1: Ya, Medi Farma, ada Acore, Maulana, KMS, Ban Sidang, Anto, Asri di Lubuk Timur. Ada juga Asriani, Lia, Dina, ada juga Abraham, Maulana, Fiko, KMS.
0: Iya.
1: Ada juga Acok Hairuddin di pos, ada Ibu Lia, Ibu Norma, Papa Rizal di Taludu, ada juga Ani di Bote, Papa Ulan, dan semuanya Bung Randi, tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Siap.
1: Buat Bung Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, terima kasih untuk Mida yang ada di Adi-Adi ya. Dan iya, sepertinya juga jadi penelpon yang terakhir di kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan mohon maaf yang gabungnya agak lama, telat ya, ada waktu yang membatasi kita. Jadi di lain waktu semoga bisa Ki hadir lagi. Untuk sore ini kita harus cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju. Sore ini segera kami akan hadirkan Beranda Cita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.
2: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Datanglah Kak Juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara Kak lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan, karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan. Misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya.
5: Sawo kecik bisa. Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya,
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi iya. Memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husni.

0: Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
2: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus, ah, kamu serat dulu gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama, itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
1: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
2: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur.

0: Ayat ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gema Saripati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Baubau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio. Rekan Risna. Selamat sore rekan Risna. Audionya mungkin bisa di...
2: Apakah saya terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kelurahan Tanjung lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
4: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga difasilitasi ki, security 24 jam, ada Tommy musolanya, ada Tommy toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
3: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
2: Terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya, kita ke RRI Baubau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
5: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan. Mamuju. Informasi dari RRI Baubau.
5: Dari RRI Baubau, pemerintah kota Baubau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
6: Istilahnya kami ini menyampaikan lebih awal, Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hipermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
7: Bagaimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah yang memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada nggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
6: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
7: Istilahnya kami ini meradak datangnya, sudah. Jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat, bukan hanya sekedar bahwa oh yuk ada dan produknya tertampung di toko kami, tapi gimana kau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
6: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
9: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan indeks harga konsumen. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
9: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benasir. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
10: Ya, baik, terima kasih. Jadi pendengar, informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
11: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljoes SPD MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
12: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil pasti ada, yeah, tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik, yeah. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh seperti di SMP 1, kuota SMP 1 itu 380, data siswa yang tamat di situ sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi ada 350 dibagi setengah 50%-nya sekitaran 100 lebih. Olehnya itu siswa-siswa bagi siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Frater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2. Karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Kemudian contoh lagi kayak di SMP 4. SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar. Ya.
11: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
12: Ya. Kalau SD alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, ya. Terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu, ya, wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar, ya, dan daerah berkembang, ya, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98 yang itu masuk lorong dia di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita sih melebihi, melebihi peserta.
13: Jadi ya. Untuk solusinya?
12: Jadi solusinya kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMB-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus. Kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih. Dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan. Ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah an itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan.
13: Kira-kira berapa itu yang membutuhkan mungkin?
12: Kebutuhannya kami setelah survei ke SD 2, dua kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran enggak salah 18-19. Di dekat ini SMA 5 dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang dan itu masih bisa kita. Di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita atasi.
13: Pilihan terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar bisa masuk ke sekolah
12: sebenarnya,
13: Pak?
12: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung. Terbaru itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendong itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah
13: kabupaten. Saya Idham, sampai jumpa.
10: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idham. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju, sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
14: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
14: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Aketaba.
15: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
16: Semalam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau untuk posisi sekarang, satu malam dapat. Kalau pakai perjalanan jauh, tidak cukup. Bagus antrian, mengurangi antrian. Dan sekarang ini kan posisi cuma sebenarnya.
15: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
17: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktek penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
15: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
14: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni.
18: Selamat sore juga rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
18: Dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindiati.
19: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
20: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan, atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
19: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
18: RRI Bone, kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat sore rekan Novian.
21: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
21: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos, Lapas Lowok perkuat kepedulian sosial.
22: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Luwuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga-warga binaan serta pegawai koperasi Pasindo Lapas Luwuk. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Luwuk memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Pasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga binaan yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah, ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing begitu.
22: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
21: Baik, demikian informasi dari Radio Mana terkait dengan Lapas Luwuk yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu, saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
3: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
3: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
4: Teknologi terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
3: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya kembali ke rekan Randy di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
23: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala. Pesan untuk tetap waspada bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
24: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, teknik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe, mengatakan sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
5: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 40-an, 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, ya. Warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
24: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo, kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
5: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif, tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari lembah Palolo ya, jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tempat di lembah.
24: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
6: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
24: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
23: Paket news feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
0: Baik, dan pendengar news feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa Study sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gema Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan...

Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pendengar, sekolah rakyat terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat. Persatuan Tunanetra Indonesia Sulbar apresiasi siaran testerial gelaran Piala Dunia RRI. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan selengkapnya.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini, proses penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 sebagai sekolah rakyat tingkat provinsi sehingga memungkinkan penerimaan siswa dari beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, terutama sekolah rakyat dari Kabupaten Mamuju yang belum memiliki gedung sekolah tersendiri. Yasin menjelaskan, mekanisme penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial, termasuk terkait struktur organisasi dan penetapan kepala sekolah.
2: Karena ini kan sekolah rakyat berada di provinsi, maka bisa kita terima dari siswa yang berasal dari kabupaten lain, utamanya Mamuju, karena sekolah terintegrasi 27 itu akan bergabung dengan sekolah rakyat yang ada di provinsi, ya bergabung. Jadi teknik penggabungannya kita menunggu informasi atau petunjuk dari Kementerian Sosial bagaimana penggabungannya, misalnya terkait dengan kepala sekolahnya.
1: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat memastikan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial agar proses penggabungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat berjalan lancar dan mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Sada melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah dan juga profesional. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Menjaga ya, menguatkan tata kelola dan meningkatkan kinerja organisasi kita tercinta.
4: BPJS Kesehatan memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah dan profesional. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan objektif terhadap kinerja direksi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas telah memberikan berbagai saran dan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan finansial organisasi. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan setiap rupiah dana jaminan sosial dikelola secara transparan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang sakit.
3: Pasang fungsi dari pengawasan, ya kami bertuju itu panjang tahun ini dari 2025 ya, periode sebelumnya sekarang itu telah menyampaikan banyak SMP ya, saran, nasihat dan pertimbangan pada direksi ya, supaya kita bisa bersinergi, bisa menjaga ya, menguatkan tata kelola dan meningkatkan kinerja organisasi kita tercinta. Jadi kami mengapresiasi komitmen daripada direksi manajemen yang menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi kami tersebut ya. Dan Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN Tercinta ini.
4: Dewan Pengawas juga terus memantau tindak lanjut rekomendasi mereka agar program JKN memberikan dampak nyat bagi efektivitas layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Komitmen ini menjadi jaminan bahwa BPJS Kesehatan tetap hadir sebagai perpanjangan tangan negara untuk rakyat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, BPS Sulawesi Barat menilai ketergantungan pasokan dari luar daerah picu inflasi bulanan daerah. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Masih sebagian dibantu penyediaannya dari provinsi sebelah.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat menilai ketergantungan pasokan bawang merah dari luar daerah masih menjadi faktor utama yang membuat komoditas tersebut terus menjadi penyumbang inflasi di Sulawesi Barat. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara Kamis 2 Juli 2026 mengatakan komoditas bawang merah kembali menjadi komoditas dengan andil inflasi tertinggi secara bulanan atau mantuman pada Juni 2026. Namun, kenaikan harganya masih tergolong rendah, yakni hanya memberikan andil di angka 0,16% terhadap inflasi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan bawang merah masyarakat Sulawesi Barat masih bergantung pada pasokan dari provinsi tetangga. Sementara itu, produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan konsumsi masyarakat secara optimal. Suri menilai, kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat produksi bawang merah di dalam daerah. Peningkatan produktivitas dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil panen lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
5: Saya lihat di sini masih bawang merah itu, tapi naiknya juga tidak terlalu tinggi ya, 0,16. Kalau bawang merah saya kira ini masih masalah yang sama dengan tahun-tahun lalu ya, belum ada yang khusus ya. Karena bawang merah itu di Sulawesi Barat masih sebagian dibantu penyediaannya dari provinsi sebelah. Sementara panen lokal itu masih terbatas. Jadi mungkin ini menjadi satu sign bahwa kita perlu ya meningkatkan produksi domestik juga untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal supaya kita bisa ngurangin impornya.
6: BPS berharap penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas hortikultura strategis seperti bawang merah, dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat pada masa mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, komoditas bawang merah dan ikan layang mendominasi inflasi bulanan Sulawesi Barat periode Juni 2026. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan selengkapnya.
5: Secara mantuman itu komoditi yang mendorong inflasi itu ada bawang merah, ikan layang, cabai merah, cabai rawit, dan pelumas.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengungkapkan sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi secara bulanan atau mantuman periode Juni 2026. Meski demikian, besaran andil masing-masing komoditas relatif kecil sehingga tekanan inflasi di daerah tetap terkendali. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara di aula kantornya Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan komoditas yang paling mendorong inflasi pada Juni 2026 adalah komoditas bawang merah dengan andil di angka 0,16%. Selanjutnya diikuti ikan layang di angka 0,12%, cabai merah 0,10%, cabai rawit 0,05%, dan pelumas sebesar 0,04%. Di sisi lain, BPS mencatat terdapat sejumlah komoditas yang justru memberikan andil terhadap penurunan inflasi atau menjadi faktor penghambat kenaikan harga pada Juni 2026. Komoditas yang paling besar menahan inflasi adalah tomat dengan andil deflasi di angka 0,19%. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cumi-cumi di angka 0,06%, komoditas pisang 0,05%, minyak kelapa 0,03%, serta telur ayam ras di angka 0,02%.
5: Secara mantuman itu komoditi yang mendorong inflasi itu ada bawang merah, ikan layang, cabai merah, cabai rawit, dan pelumas. Tapi tipis-tipis jenis ini masing-masing bawang merahnya itu 0,16%, ikan layangnya 0,12%, cabai merah 0,1%, cabai rawit 0,05%, dan pelumas 0,04%. Sementara yang menghambat inflasi tadi secara mantuman ada di sana tomat 0,19%, ya turun artinya ya inflasi, cumi-cumi 0,06%, pisang 0,05%, minyak kelapa 0,03%, dan telur ayam ras 0,02%.
6: BPS menilai pergerakan harga pada Juni menunjukkan adanya keseimbangan antara komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga. Kondisi tersebut membuat tekanan inflasi bulanan di Sulawesi Barat tetap berada pada level yang terkendali, meskipun terjadi fluktuasi harga pada sejumlah bahan pangan utama. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Brigjen, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kami hadirkan informasi untuk Anda. Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyoroti besarnya anggaran lomba perahu sandek yang belum berbanding lurus dengan peningkatan keselamatan nelayan. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
8: Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyoroti besarnya anggaran lomba perahu sandek yang belum berbanding lurus dengan peningkatan keselamatan nelayan sehari-hari di pesisir Sulawesi Barat. Dalam dialog kentongan RRI Mamuju Selasa 30 Juni 2026, ia menyebut lomba perahu sandek yang digelar di Teluk Mandar pernah menelan anggaran hingga 5 miliaran rupiah. Sementara program mitigasi kecelakaan nelayan belum terlihat signifikan di lapangan. Ridwan menilai pemerintah tidak cukup hanya membanggakan kecepatan perahu sandek dan keulungan pelaut Mandar dalam event seremonial, tetapi juga harus memastikan nelayan yang bekerja di luar lomba mendapat perlindungan memadai saat melaut setiap hari.
9: Nah itu yang harus ini kita bicarakan bersama agar para nelayan ini tetap selamat pulangnya. Jangan cuma kita, oh misalnya karena saya juga sering terlibat di situ, membuat lomba perahu berbangga seperti sandi apa semua, tapi di sisi lain kita tidak peduli ke keselamatan para pelayarnya, nelayannya di luar lomba. Jadi memang harus ini Mbak, kita betul-betul serius menangani ini. Jadi keulungan pelaut Mandar juga termanifestasi ke pemerintahnya dan masyarakatnya. Bagaimana kita peduli ini? Jadi jangan cuma kita terjebak pelaut Mandar ulung, berani, perahu sandeknya tercepat di dunia, hal-hal seperti itu yang ini ya, tapi menafikan hal-hal seperti tadi, keselamatan nelayan. Jadi itu harapan kami.
8: Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran lomba ke program keselamatan, seperti pelampung berkualitas, alat pelacak, serta pelatihan mitigasi agar simbol kebesaran Bahari Mandar sejalan dengan berkurangnya korban jiwa di laut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Brigjen Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengingatkan potensi penurunan minat penonton jika final Piala Dunia 2026 diisi tim non-mainstream. Kembali Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengingatkan potensi penurunan penonton jika final Piala Dunia 2026 diisi tim non-mainstream. Hal itu ia sampaikan dalam dialog di RRI Mamuju Rabu 1 Juli 2026 saat membahas perjalanan tim-tim besar di fase gugur. Ia menyebut jika final nanti hanya mempertemukan tim-tim kejutan seperti Maroko dan Republik Demokratik Kongo, antusias penonton bisa jauh menurun.
10: Ketika yang masuk final itu Maroko, Republik Demokratik Kongo, nanti udah gak ada lagi yang nonton, ini bahaya ini. Jadi ini bagi TVRI juga sebetulnya agak berdebar-debar juga ini, kalau yang lolosnya bukan negara-negara mainstream ya. Jadi mari kita berharap malam ini Inggris lolos, nanti masih ada nama-nama besar lain seperti Spanyol, Argentina, Brasil, Prancis, sehingga sampai final Piala Dunia itu gairahnya tetap terjaga. Jangan lupa seperti disampaikan teman-teman tadi, bahwa Piala Dunia ini kita tidak hanya bicara soal kenikmatan menonton pertandingan sepak bola. Melalui Piala Dunia sebetulnya kita juga merawat yang namanya level kebahagiaan masyarakat.
8: Lebih lanjut, Kusnaini berharap negara-negara favorit seperti Inggris, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Prancis tetap melaju sehingga gairah Piala Dunia di layar TV publik dan berbagai ajang nonton bareng tetap terjaga hingga laga puncak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikut informasi terakhir, Persatuan Tunanetra Indonesia Sulbar apresiasi siaran testerial gelaran Piala Dunia RRI. Berikut informasi disampaikan selengkapnya Ayan Irsyada.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Barat mengapresiasi komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah menyelenggarakan siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui radio terestrial. Siaran tersebut dinilai menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti jalannya gelaran Piala Dunia tersebut. Ketua DPD Pertuni Sulawesi Barat, Rahmat, dalam wawancaranya dengan RRI Mamuju, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, konsistensi RRI dalam menghadirkan siaran langsung pada setiap perhelatan Piala Dunia menjadi fasilitas untuk para penyandang disabilitas netra agar tetap dapat menikmati perhelatan sepak bola kelas dunia tersebut. Menurut Rahmat, radio menjadi media yang paling sesuai bagi penyandang tunanetra, khususnya tunanetra total, karena memungkinkan mereka mengikuti jalannya pertandingan melalui narasi yang disampaikan oleh penyiar.
11: Teman-teman khususnya tunanetra total itu kan tidak bisa melihat, jadi dia bisa cuman mendengar, dan kita berterima kasihlah kepada RRI karena tiap pergelaran Piala Dunia itu salah satu stasiun ya yang selalu hadir untuk memberikan siaran-siaran khususnya Piala Dunia kepada teman-teman disabilitas khususnya tunanetra.
1: Atas langkah tersebut, Rahmat menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang terus memberikan akses informasi dan hiburan bagi penyandang disabilitas melalui siaran khusus Piala Dunia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
0: Berikut demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 2 Juli 2026. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim redaksi dan juga reporter serta teknik yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pemberdayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan saya akan hadirkan untuk Anda dalam paket Kiprah Desa, inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya Anda warga Tani yang berbahagia. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program Kiprah Desa, program yang menghadirkan informasi-informasi mengenai masalah pertanian. Dan senang sekali pada malam hari ini karena di studio kami akan membahas ini mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama kami di studio penyuluh pertanian muda ya, Pak Religius Herianto SST dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Reli.
1: Iya, selamat malam Bung Hafid.
0: Apa kabar ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, malam ini kita kembali akan mengedukasi masyarakat ya, memberikan informasi-informasi terkait pertanian khususnya padi. Lebih spesifik judul kita atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Ini tentu menjadi ruang yang baik untuk saudaraku pada pendengar RRI khususnya kaum tani, khususnya petani yang membudidayakan padi gitu ya. Nanti kami akan buka ruang yang luas untuk Anda berkonsultasi mengenai masalah ini di saluran telepon dan juga SMS. Baik Pak Reli, kita mulai saja perbincangan kita, inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Seperti apa sebetulnya dampak ya, katakanlah begitu, dampak bagi produksi pertanian itu sendiri ketika dihadapkan pada perubahan iklim. Mungkin sekedar pengantar ini, silakan.
1: Iya, baik Bung Hafid ya. Bapak Ibu mitra tani yang kami banggakan dimanapun mereka berada, dan pada saat ini sama-sama mendengarkan terkait dengan inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tiap tahun itu hampir kita rasakan perubahan iklim. Kita tidak bisa memprediksi sekarang mau masuk musim hujan kah, mau masuk musim kemarau. Nah, penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia khususnya di Sulawesi Barat yang semakin bertambah tentunya memerlukan upaya nyata dalam peningkatan produksi padi. Tentunya juga kebutuhan beras terus akan meningkat setiap tahun seiring dengan adanya peningkatan penduduk. Namun persoalannya budidaya padi yang saat ini dihadapkan pada perubahan iklim global yang jika tidak stabilitas perberasan nasional tentunya akan terganggu. Nah, perubahan iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan cuaca ekstrim baik kering maupun hujan yang sulit diprediksi. Nah, memang saya kira Bung Hafid merasakan ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang kita sih sudah tidak bisa memprediksi kapan ini musim kemarau, kapan musim hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kering lagi. Nah, tentunya ini akan memunculkan berbagai misalnya serangan hama. Nah, perubahan iklim global ini akan mempengaruhi setidaknya 3 unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian. Pertama,
0: apa saja itu Pak?
1: Naiknya suhu udara juga akan berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama dalam kelembapan dan dinamika atmosfer. Kedua, berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, misalnya anomali iklim seperti El Nino dan La Nina, dan naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di Kutub Utara. Nah, selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan kebanjiran, juga akan menjadi penyebab penciutan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal pertanaman yang tentunya akan mengakibatkan gagal panen, terutama tanaman pangan dan tanaman semusim lainnya seperti padi lah. Nah, oleh sebab itu perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina akan mengancam ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan pertanian pada umumnya. Nah, sebagai gambaran, satu kali kejadian El Nino dapat menurunkan produksi padi nasional bisa mencapai sampai 3%. Nah, jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara, maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi lagi. Nah, tanaman padi meskipun bukan merupakan tanaman air, tetapi dalam pertumbuhannya untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal tentunya memerlukan air.
0: Yeah.
1: Nah, terkadang kita misalnya tanaman padi, misalnya padi gogo, oh ini bisa tumbuh di misalnya di lahan-lahan kering,
0: kering ya.
1: Biar tidak ada hujan, tidak ada air, bisa tumbuh. Tapi tentunya tanaman tersebut walaupun dibilang tanaman untuk lahan kering, tapi tentunya butuh air juga. Kalau tidak ada air, misalnya hujan, pasti tidak akan tumbuh juga. Seperti jagung maupun tanaman lainnya. Nah, kebiasaan petani kita selama ini dalam sistem budidaya padi sawah adalah melakukan penggenangan secara terus-menerus, mulai dari saat pembibitan sampai panen. Ini kebiasaan kita kalau misalnya padi sawah diairi terus sampai mulai dari penanaman bahkan sampai panen. Ini yang belum betul dipahami oleh petani kita. Nah, ini kan ada selang-selang waktunya.
0: Ada saatnya perlu diairi, butuh perlu, air, iya. Ada butuh genangan, ada mungkin saatnya juga butuh untuk kering, gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, ini kan pemahaman kita, ini padi sawah ini harus digenangi terus, padahal tidak seperti itu. Walaupun tanaman air, bukan tanaman air, tapi tanaman membutuhkan air. Begitu.
0: Baik, baik Pak Reli, ini juga kita mengundang pendengar ya untuk berdiskusi mengenai topik kita ini. Ya, pendengar silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin ya sharing pengalaman dia di lapangan, terutama mungkin para petani padi. Ya, seperti apa mungkin pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan ketika menghadapi perubahan iklim ini. Mungkin kita boleh berbagi sharing. Baik, Pak Reli tadi di bagian awal pengantar bahwa ya kebutuhan manusia ini akan beras ini akan semakin meningkat ya, seiring dengan
1: pertumbuhan
0: penduduk gitu ya. Namun permasalahan yang kemudian dihadapi adalah perubahan iklim tadi yang kemudian berdampak pada produksi ya,
1: tentunya akan menurunkan produktivitas.
0: Nah, kemudian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sendiri ini mungkin ada katakanlah pengkajian-pengkajian yang dilakukan, ada inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana kemudian strategi menghadapi perubahan iklim tadi Pak Reli
1: ya. Iya. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tentunya perubahan iklim yang sulit diprediksi saat ini.
0: Iya.
1: Tentunya dengan penggunaan varietas.
0: Penggunaan varietas.
1: Nah, sekarang varietas yang dihasilkan oleh badan litbang itu berbagai macam varietas yang bisa beradaptasi pada agroekosistem tertentu. Misalnya ada yang tahan genangan, ada yang tahan kekeringan, ada yang adaptif dengan misalnya daerah-daerah rawa dan pinggiran pantai gitu.
0: Baik, mungkin sebelum kita lanjut ada rupanya pendengar kita yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Saya Haji Jafar,
0: petani
2: sawah di Maruwinding.
0: Oh, Pak Haji Jafar ini petani sawah nih, Pak.
1: Di mana, Pak Haji Jafar?
2: Di Maruwinding.
1: Di mana itu Maruwinding ya?
2: Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang.
1: Oh, Tapalang, Pak. Iya, iya.
2: Mamuju.
0: Iya.
1: Iya, gimana, Pak Jafar?
0: Pak Haji, ya, mungkin ada pertanyaan.
2: Baru-baru ini kami panen padi.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya lihat itu padi, jadi banyak kempes daripada bayi.
0: Kempes ya.
2: Jadi varietas yang kami gunakan di sana dua macam.
0: Iya. Apa itu, Pak?
2: Bekongga dengan ciliung.
1: Ciliung dan Mekongga ya.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah.
2: Sekarang ini kami mau turun sawah lagi.
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi kira-kira bagaimana caranya ini, Pak? Apakah kami bisa turun minggu ini atau bagaimana? Kemudian bibit mana yang sebenarnya yang bagus di tanam ini?
1: Iya. Daerah Tapalang, Pak ya.
2: Tapalang, Kelurahan Kasambang.
1: Tapalang ya.
0: Tapalang.
1: Tapalang.
0: Baik, itu saja, Pak Ji. Ya, terima kasih Pak Haji Jafar.
1: Iya, jadi Pak Haji Jafar tadi menanyakan musim ini boleh dikata produktivitasnya turun lah,
0: karena
1: sebagian besarnya
0: tidak berisi.
1: Nah, ini memang kita harus monitoring sebenarnya mulai dari itunya, apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah, terkadang kalau misalnya untuk padi sawah memang apakah kita sudah penuhi semuanya, misalnya pemupukannya, kemudian varietas yang kita gunakan apakah memang sudah varietas yang bermutu, kemudian pemupukannya, pengaturan airnya, contoh pemupukan. Nah, sempat kami pernah berdiskusi dengan petani di, termasuk petani di Papalang juga, Tapalang. Mereka pada umumnya masih hanya menggunakan urea. Nah, urea ini seandainya manusia cuma vitamin yang dikasih, belum contohlah karbohidratnya, belum ada vitaminnya, misalnya vitamin A, vitamin B. Nah, tentunya harus dilakukan pemupukan berimbang, misalnya NPK dan urea. Nah, itu yang kita harus imbangi. Pemupukan berimbang tentunya dilakukan berdasarkan

0: kurang bersih ya. Juga itu.
1: Ya, kalau tadi informasi Pak Haji Jabar bahwa dia mengembangkan varietas
0: Mekongga
1: dan Ciliwung gitu ya.
0: Iya.
1: Dua varietas ini memang ada katakanlah perbedaan perlakuan begitu ya. Katakanlah misalnya waktu yang tepat untuk pemberian air tadi, kemudian dosis-dosis pemupukan itu tergantung juga pada varietas gitu ya Pak Ari.
0: Sebenarnya kalau untuk padi misalnya enggak ada bilang varietas ini harus ini. Cuman kalau varietas Ciliwung sebenarnya itu sudah varietas lama. Nah, ini memang perlu juga dilakukan pergiliran varietas sebenarnya. Nah, kalau itu misalnya Ciliwung terus, itu akan berdampak pada serangan hama karena mereka sudah tahan
1: sudah resisten.
0: Inangnya sudah menjadi inang di situ karena sudah itu terus kan?
1: Tentu
0: juga kita harus memperhatikan varietas yang kita gunakan itu apa betul sudah. Yang banyak disalurkan ke petani bantuan itu biasanya kelas ES atau label biru. Nah, label biru itu sebenarnya hanya satu kali ditanam. Nah, tentunya kalau misalnya itu kita harus ganti lagi begitu. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Haji Jafar terkait benih apa yang cocok digunakan.
1: Dengan sekarang ini
0: itu. Iya, kebetulan daerah Tapalang itu masih banyak varietas yang bisa kalau misalnya daerah Tapalang. Nah, ini kan masih dataran rendah, dia bisa impari 30, malah ada sekarang impari 42, 43 itu memang dia bisa beradaptasi pada lingkungan baik itu musim kering atau musim hujan. Jadi bisa beradaptasi pada kondisi yang berbeda. Beda dengan misalnya varietas lain hanya bisa beradaptasi pada kondisi tertentu. Jadi misalnya Pak Jafar sekarang mau turun sawah, ya bisa saja kalau misalnya memang kita harus perhatikan juga kondisi airnya. Kalau memang irigasi silakan. Tapi kalau saya tidak salah di Tapalang memang air irigasi.
1: Irigasi.
0: Iya, sawah irigasi. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang tersedia airnya, bisa saja menanam. Tinggal gunakan varietas yang karena kita bisa. Tapi kalau lancar pengairan ya enggak ada masalah kita gunakan varietas misalnya impari 30, 42, 43. Mungkin Ciliwung itu merupakan varietas lama. Mekongga juga memang varietas yang dominan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Pak Jafar memang di sana kurang air, Mekongga bisa juga. Dia itu termasuk varietas amfibi. Amfibi itu bisa untuk misalnya agak
1: kering bisa kering,
0: masih bisa selamat lah. Kalau misalnya Ciherang impari 30 ini dia agak-agak ini. Dia memang khusus untuk sawah irigasi dia. Tapi dia toleran untuk lahan-lahan tergenang. Jadi walaupun tergenang sudah 1 minggu, 2 minggu dia masih bisa tahan dia.
1: Iya. Tadi strateginya salah satunya adalah silih berganti menggunakan varietas itu gitu.
0: Iya.
1: Idealnya untuk beberapa tahun kemudian harus kita berganti. Apakah setiap musim tanam berganti varietas atau
0: bagusnya kalau setiap musim tanam?
1: Setiap musim tanam.
0: Musim tanam ini kita ganti lagi kan. Tapi memang ini agak susah juga kita mengaturnya seperti itu. Nah, sisa kita memperhatikan varietas apa yang kita mau gunakan dan sesuai dengan agrosistem sawah kita begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Jafar di Tapalang. Ya, kami undang pendengar yang lain juga masih ada waktu kita untuk berbincang, berdiskusi ataupun juga mungkin sharing pengalaman. Ya, ada lagi rupanya Pak Rili, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Pak?
2: Siapa nih, saya Mas Arifin di Belang-Belang.
1: Pak Arifin di Belang-Belang. Iya, silakan Pak Arifin, kita bersama Pak penyuluh ini.
2: Yang saya tanya aja ini Pak. Setiap 1 ton jerami padi, berapa ada di BPCP? Sekian kasih sampai dan sekian
1: Mungkin bisa diulang Pak Arifin, ini suaranya kurang.
0: Kayaknya Pak Arifin penyuluh ya dari Belang-Belangnya. Bukan ya?
2: Ya.
0: Bukan penyuluh Belang-Belang Pak Arifin.
2: Itu yang

0: tanyakan.
1: Pertanyaannya tadi apa Pak Arifin?
0: Setiap satu ton jerami pagi,
1: ton jerami,
0: berapa kandungannya NK dan
1: B? Oh, kandungan gitu ya.
0: Oh, nah, berhubungan dengan tumbukang ini Pak.
1: Oh iya iya, setiap satu ton
0: ada jerami. Ada di situ Pak.
1: Satu ton jerami, berapa kandungan zat-zat tadi ya, nitrogen?
0: BK dan N.
1: BK dan N, gitu ya. Iya. Oke. Itu saja Pak Arifin?
0: Iya, iya itu saja
1: Pak. Iya. Pak Arifin, iya, setiap satu ton
2: jerami padi.
1: Berapa kandungan NPK-nya gitu ya?
2: Iya. Hmm. Berapa kandungannya ya? Iya. Kandungan NPK-nya.
1: Iya, kandungan NPK-nya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang lain kita masih undang lewat SMS juga bisa 0823 4718 7257, atau lewat pesan WhatsApp juga di 0852 9943151. Kita ke Pak Arifin dulu ini.
2: Iya.
1: Idealnya ya untuk satu ton jerami kandungan NPK-nya ini.
2: Iya, nah. Iya Pak Arifin ya, memang jerami padi itu tidak sepatutnya lagi dipandang hanya sebagai limbah sebenarnya. Melainkan memang perlu dipahami sebagai bagian hasil panen padi yang kaya manfaat ekonomi. Di antaranya bisa dijadikan pupuk organik, pembenah tanah, mulsa, media maupun sebagai pakan ternak.
1: Pakan ternak ya.
2: Iya. Nah tapi saat ini memang sudah mulai deh berkurang. Dulu-dulunya itu sekitar 75% petani itu lebih banyak membakar jerami padinya
1: betul,
2: di sawah.
1: Betul. Ya, ya.
2: Padahal itu sebenarnya tidak bagus.
1: Hmm.
2: Nah, itu dari 1 hektar lahan sawah sebenarnya bisa dihasilkan 5-8 ton jerami padi.
1: Oh, iya, iya.
2: Nah, misalnya dalam hamparan 100 hektar pertanaman padi bisa dihasilkan 500-800 ton jerami padi yang dibakar kalau misalnya...
1: Iya, iya.
2: Tapi syukurlah sekarang Mas sudah dengan teknologi canggih, dengan menggunakan combine, maka kurang lagi yang melakukan pembakaran jerami
1: lagi, ya.
2: Karena sudah hancur. Nah sebenarnya jerami di sini adalah sebagai bahan pupuk organik bagi tanah dan tanaman tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya kita sudah kembalikan ke tanah. Nah jerami padi dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi kunci utamanya dia jerami itu adalah sebagai pupuk organik tanah. Nah suatu hasil kajian melaporkan bahwa pembenahan jerami padi itu dapat memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kekerasan tanah dan penetrasi lebih ringan dibanding tanpa jerami. Memang lebih cepat kering biasanya kalau misalnya kita tidak kembalikan jerami kita ke dalam sawah. Nah tanaman padi yang memproduksi 5 ton per hektar gabah kering panen itu bisa kita misalnya 5 ton kita mengangkut hara dari tanah sekitar 150 kg N dan 20 kg P dan 150 kg K dan 20 kg S ini berdasarkan penelitian ini. Nah untuk setiap 1 ton gabah kering giling dapat misalnya ini kan dapat dihasilkan 1,5 ton jerami yang ini 1,5 ton yang mengandung memang sedikit lah gak sampai itu 9 kg N, 2 kg P, 25 kg K, 2 kg S itu per 1,5 ton jerami itu. Nah, untuk itu tapi intinya dia adalah sebagai pupuk organik.
1: Pupuk organik.
2: Iya.
1: Ya, jadi kembali lagi tadi memang kebiasaan masyarakat selama ini membakar jerami itu tidak akan mendapatkan hasil gitu ya, tidak akan mendapat dampak gitu ya untuk menghasilkan NPK tadi gitu ya.
2: Nah ini kalau misalnya tanaman padi yang produksi 5 ton, bayangkan kalau misalnya kita bakar kan, ini 150 kg N yang harus keluar, 20 kg P, 150 kg K.
1: Ini sayang sekali sebetulnya.
2: Sama, makanya ada, saya pernah membuat poster, membakar jerami sama dengan membakar uang.
1: Gitu ya, ya.
2: Saya pernah buat posternya.
1: Ya. Ya. Terima kasih Pak Arifin.
2: Bisa menjawab ya. Pak Arifin ya.
1: Pak Arifin di Belang-Belang, terima kasih. Satu lagi ya pendengar, masih ada ruang untuk Anda, 0426-2322443. Selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, sayang sekali terputus ya. Kita bicara mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim bersama Pak Religius Herianto, penyuluh pertanian dari BPTP Sulawesi Barat. Ruang masih ada untuk Anda, kita berdiskusi. Nah, saya lanjutkan kembali Pak Reli.
2: Iya.
1: Ya, strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya tadi adalah
2: penggunaan
1: varietas gitu ya. Ya, apa-apa rekomendasi-rekomendasi mungkin dari varietas yang katakanlah cukup tahan terhadap cuaca ekstrim, katakanlah begitu ya.
2: Iya. Jadi salah satunya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pendekatan melalui penggunaan varietas. Nah, inovasi teknologi padi yang telah disiapkan adalah varietas padi yang toleran terhadap cekaman abiotik seperti rendaman, kekeringan, dan salinitas. Nah, varietas padi yang berumur gunja dan tahan terhadap hama dan penyakit juga tersedia di samping inovasi teknologi budidaya dan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Jadi memang harus didukung selain penggunaan varietas, tapi pendukungnya itu adalah pengendalian hama, penyakit, dan pemeliharaan lainnya. Nah, penamaan varietas unggul pada saat ini tidak lagi menggunakan nama sungai, tetapi mengikuti penamaan padi hibrida yang telah memakai HIPA, misalnya hibrida padi, penanaman VUB untuk agroekosistem sawah irigasi, memakai nama impari, hibrida padi irigasi, kemudian untuk rawa namanya impara, hibrida padi rawa, dan lahan kering memakai nama impago, hibrida padi gogo. Nah, untuk varietas-varietas yang tahan terhadap yang adaptif terhadap lahan kering atau lahan genangan, misalnya untuk varietas amfibi, varietas-varietas yaitu ada Limboto, Batu Tegi, Situ Patenggang, Situ Bagendit, Impari 10, Impago 4, 5, Impago 6, Impago 7, Impago 8, Impago 9, Impago 10, dan Impago 12. Itu termasuk varietas amfibi, jadi bisa pada kondisi lingkungan, misalnya untuk lahan di lahan sawah irigasi dan bisa untuk lahan kering, tapi bukan dalam artian lahan kering tidak menggunakan tidak ada sumber air begitu.
1: Nah, pertanyaan sederhana sebetulnya dari masyarakat ketika kita akan menghadapi musim kemarau misalnya gitu ya. Ada varietas tertentu yang mungkin ini direkomendasikan untuk kita kembangkan ya. Tapi sebelum kita jawab, ada pertanyaan dari pendengar kita. Halo, selamat malam. Kipra Desa.
3: Halo, assalamualaikum. Saya kembali ini
1: Pak Haji Jafar kembali ya, silakan.
3: Saya tertarik dengan perbincangan ini, Pak.
1: Iya.
3: Kami di Marulinding ini, Pak. Dalam 2 tahun ini kami tidak pernah melihat PTL ini.
1: Iya,
2: Pak.
1: Kemana gitu ya? Nanti saya.
3: Kelompok tani itu di mana, Pak?
2: Di kelompok tani mana, Pak?
3: Tomi mana?
2: Saya boleh minta nomor HP-nya Pak Haji Jafar? Berapa nomor tak, Pak?
3: Saya
2: bilang
3: dia ini di sini.
2: Tony mana ya? Desa apa ini pak?
3: Kelurahan Kasambang.
2: Kelurahan
3: Tapalang.
2: Kelurahan Kasambang ya.
1: Iya.
2: Masuk Kecamatan Tapalang itu Pak ya?
3: Iya, Tapalang Induk Pak.
2: Oh, nanti Tapalang. Saya kasih tahu Pak Nasir koordinator PTL-nya ini Pak.
1: Iya.
2: Pak Nasir koordinatornya di sana nih Pak.
3: Jadi kedua Pak.
1: Iya, Pak? Silakan Pak. Jadi singkat.
3: Kami di sini mau ambil di mana? Di ini.
1: Iya.
3: Jadi kalau kita mau beli Pak, beli di mana? Jadi kan selama ini saya lihat Pak. Biasa saya dengar ada itu bibit bawaan. Sekarang sudah tidak ada.
1: Iya.
2: Begitu ya.
3: Jadi itu juga harus bibit Pak.
1: Baik.
2: Tapi ya
1: Kita sudah di akhir acara ini Pak Haji Jafar ya. Ya.
2: Besok-besok saya ke Tapalang Pak, saya cari Pak Tony ya.
1: Iya, iya.
2: Iya,
1: kelompok Tani Tony mana?
2: Oh, Tony ya? Mana. Iya, sorry Pak. Haji Jafar.
1: Pak Jafar ya. Makasih Pak Jafar.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Singkat waktu kita Pak Reli.
2: Iya. Jadi saya langsung jawab ini Pak, Pak Haji Jafar ini. Jadi untuk memang belum pernah dikunjungi penyuluh, nanti saya akan koordinasikan dengan koordinator BPPS, kebetulan saya kenal juga. Dan terkait dengan untuk mendapatkan varietas, sebenarnya kelompok tani itu sangat mudah mendapatkan varietas. Misalnya bantuan melalui, sekarang kan banyak bantuan UPSUS, tinggal berkoordinasi dengan PPL-nya. Cuman karena memang tadi itu ada masalah, ada belum pernah ketemu dengan PPL-nya. Nah, di kami di BPTP Sulawesi Barat, kami sebenarnya ada penyediaan benih sumber padi. Nah, ini ada berapa kelas, baik label ungu, label putih, dan label biru. Itu kami siapkan, dan sekarang kebetulan ada di gudang, dan sementara dalam proses sertifikasi. Kalau Pak Haji Jafar bisa berhubungan dengan BPTP Sulawesi Barat. Kami ada produksi benih yang saat ini ada Mekongga dan Impari 30 Ciherang Sub 1. Jadi bisa nanti berkunjung ke BPTP Sulawesi Barat dan ketemu dengan saya Pak Jafar. Kami tunggu ya Pak.
1: Ya, kantornya di kompleks kantor gubernur.
2: Kantornya di kompleks gubernur.
1: Baik, sayang sekali Pak Rili, ini kita sudah di ujung acara. Namun boleh kita mungkin dilanjutkan kembali nanti di pekan-pekan yang akan datang itu ya. Ini menarik memang kalau kita bicara mengenai masalah padi ini, karena ini menjadi apa namanya makanan
2: kebutuhan kita,
1: utama kita ya. Baik, kami berdua undur diri, saya Hafid Majid dan Pak Rili Jusaryanto dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami akan hadirkan setelah kami hadirkan tadi paket Kiprah Desa Inovasi Teknologi Padi Menghadapi Perubahan Iklim. Kita akan bergabung ke Pro3 untuk menghadirkan Warta Berita.

0: dan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris K.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mojo, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Islam untuk hari ini edisi 2 Juli 2026 pendengar, dengan pembahasan akhlak mulia sebagai fondasi peradaban Indonesia bersama dengan Ustadz Henry Gunawan, SUD MPD. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa. Ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wala rasulah ba'dah wa ba'd. Pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mari sama-sama kita menyatakan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Agama RRI Mamuju. Semua kegiatan ini menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji lebih mendalam terkait akhlak mulia sebagai pondasi peradaban Indonesia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak, akhlak itu sendiri kalau kita lihat dari segi bahasa berasal dari kata khuluq, ya, yang bermakna budi pekerti, ya, tabiat ataupun karakter. Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi artinya akhlak itu adalah sesuatu yang keluar secara natural, ya, dari diri kita tanpa pertimbangan dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau perbuatan itu hanya dilakukan satu kali, ya, itu bukan termasuk bagian dari akhlak. Akan tetapi kalau perbuatan itu, ya, kita lakukan secara ringan, ya, natural keluar dari diri kita, kita lakukan secara berulang-ulang, maka itu disebut dengan akhlak. Baik itu perbuatan buruk, ya, maupun perbuatan baik, ya, karena akhlak itu mencakup dua hal, akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Jadi akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, ya, ataupun sifat-sifat yang baik, karakter yang baik yang muncul dari seorang muslim. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah, yaitu karakter atau sifat-sifat buruk yang biasa keluar dari seseorang yang kemudian ada masalah di dalam hatinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu, ya, bahwa akan melahirkan perbuatan baik, ya, maka itulah yang disebut sebagai akhlak mulia. Jadi yang keluar dari diri kita kalau itu sesuatu yang baik, maka itu adalah disebut sebagai akhlak mulia. Kenapa kita penting untuk membicarakan masalah akhlak? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya itu adalah, ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia atau memperbaiki akhlak manusia. Jadi misi profetik, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah untuk kemudian mengajak masyarakat pada waktu itu untuk beribadah, tetapi misi utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada waktu itu. Karena ritual ibadah yang kering dari nilai-nilai akhlak sosial, maka tentunya ini tidak akan melahirkan perbaikan apa-apa di tengah masyarakat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, ya, hanyalah untuk menyempurnakan, ya, akhlak yang mulia. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu merupakan tolok ukur keimanan dan juga timbangan amal seseorang. Jadi baik buruknya seseorang itu dilihat dari bagaimana akhlaknya. Atau kualitas keimanan seseorang itu bisa dilihat bagaimana karakter akhlaknya, ya. Karena di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo, bahwa sesempurna-sempurna seorang muslim itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, ya, paling baik, ya, akhlaknya kepada sesamanya. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa pilar-pilar akhlak yang bisa kita lihat, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Setidaknya ada tiga pilar hubungan ya, akhlak yang saling berkaitan. Ya. Yang pertama adalah ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sering menyebutnya dengan kata hablum minallah, ya, yaitu hubungan ya, atau fondasi spiritual yang akan mencegah manusia dari kesewenang-wenangan. Jadi ketika seseorang itu mengaitkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang akan menjadi filter bagi dirinya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Karena manusia itu ketika tidak ada batasan, tidak ada filter dalam dirinya, maka dia akan melakukan segala hal, ya, baik itu sesuatu yang baik, tapi lebih-lebih lagi biasanya ketika tidak dibatasi, manusia itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang yang sempurna keimanannya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah baik ya akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tentunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sembahan, ya, satu-satunya yang dimintai pertolongan, ya, satu-satunya yang kita gantungkan harapan kita ketika kita meminta pertolongan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, ya, tidak ada yang berhak diibadahi secara hak melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita buktikan dengan senantiasa kita memiliki rasa takut ya berbuat dosa meskipun dalam kesendirian, atau dalam istilah Islam itu disebut dengan muraqabatullah, ya, senantiasa merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bagian daripada akhlak ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sudah menjadi fitrah manusia, ketika bersama dengan banyak orang biasanya ia akan mudah untuk menampakkan kebaikannya. Tetapi sebaliknya ya, ketika ia sendirian, kadangkala ia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa taat kepada Allah baik dalam kondisi ramai maupun dalam kondisi kesendirian, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan ya, segala harapan ya, segala usaha maksimal yang telah dilakukan ya, hasilnya ya, yaitu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi dengan kata lain ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, selain tadi bertauhid kepadanya ya, kemudian memiliki sifat muraqabatullah dan juga kemudian bertawakal, adalah tentunya dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khususnya adalah ibadah-ibadah yang fardu, yang mahdhah ya, misalnya salat ya, puasa, zakat, dan juga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang harus kita bangun adalah ya, akhlak kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Ini adalah inti daripada interaksi sosial yang membentuk ya, peradaban suatu bangsa atau karakter suatu bangsa. Ada beberapa ya, karakter akhlak yang perlu untuk kita kedepankan ya, ketika kita berinteraksi kepada sesama manusia. Yang pertama tentunya, dan ini juga merupakan salah satu sifat utama yang ada pada diri Nabi, yaitu sifat as-sidq, yaitu kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119 mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Di dalam riwayat hadis Nabi SAW juga mengatakan, "Iyyakum sidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah." Ya, hendaknya kalian itu berlaku jujur ya, karena kejujuran itu akan mendatangkan banyak kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus mengedepankan kejujuran? Karena tanpa kejujuran, sebuah peradaban, sebuah bangsa tentunya akan dipenuhi dengan manipulasi dan juga korupsi. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah sifat amanah ya dan adil. Al-amanatu wal adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya di surat An-Nisa ayat ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Sungguh Allah telah menyuruhmu ya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Yaitu peradaban suatu bangsa akan senantiasa baik ketika manusia yang ada di dalam sebuah peradaban itu senantiasa mengedepankan sikap amanah dan juga keadilan dalam

yang tidak kalah pentingnya adalah ya hablum minal a'lam, ya hablum minal alam, yaitu berakhlak ya kepada alam, ya kepada lingkungan sekitar kita. Peradaban ya tidak akan bertahan jika alam itu dieksploitasi ya, secara berlebihan ya, ya secara serakah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk ya memanfaatkan alam ya, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah ketika kita memanfaatkannya secara berlebih-lebihan dan juga kemudian ya, merusak ya, alam itu sendiri. Para pendengar RRI yang memuju yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, kenapa ya, akhlak itu menjadi pondasi utama sebuah peradaban? Yang pertama, ya, akhlak itu merupakan buah daripada keimanan. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana output ya, keimanan seorang muslim itu adalah kita lihat bagaimana akhlaknya. Baik itu akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama manusia, maupun juga akhlaknya kepada lingkungan di sekitarnya. Di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Bahwa pada intinya di dalam ayat ini ya, di Quran surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa iman yang benar itu akan melahirkan amal soleh, dan juga amal soleh itu akan membuat kita ya, saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran, dan itu semuanya merupakan bentuk ataupun manifestasi dari akhlak. Kemudian di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya di mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik ya akhlaknya. Hadis ini terdapat dalam ya, hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dengan riwayat ataupun dengan kualitas hadis yang sahih. Artinya pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas iman seorang muslim sangat berkaitan erat dengan kualitas ya, akhlaknya. Kemudian yang selanjutnya ya, kenapa akhlak itu menjadi pondasi sebuah peradaban? Karena akhlak itulah yang mampu mempersatukan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-103. Nah, persatuan para pendengar yang dirahmati Subhanahu wa taala tidak mungkin terwujud tanpa sikap saling menghormati, ya saling memaafkan, ya, kemudian memiliki sifat rendah hati dan juga menghindari hasad serta permusuhan. Dan kesemuanya ini merupakan bagian daripada akhlakul karimah, bagian daripada akhlak yang baik, sehingga kemudian bahwa akhlak itu menjadi kunci dari persatuan sebuah masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, ya akhlak itu akan melahirkan keadilan, ya. Jadi akhlak yang baik akan melahirkan sebuah keadilan. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, ya jadilah kamu penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, peradaban yang adil akan menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan keadilan itu akan bisa terwujud ya ketika masyarakat di sebuah peradaban itu senantiasa mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya dalam sejarah ya, membuktikan bahwa banyak keruntuhan sebuah peradaban besar itu bukan dikarenakan kekurangan sumber daya alam ya, bukan dikarenakan kekurangan harta, melainkan karena merosotnya moral ya, terjadinya kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat ya, sebuah peradaban itu, khususnya di kalangan atas ya, kalangan elit. Ketika kejujuran berubah menjadi kebohongan ya, ketika kesewenang-wenangan merajalela, ketika amanah ya, itu menjadi sebuah pengkhianatan,
kemudian ketika rasa malu itu telah hilang ya di sebuah peradaban itu, kemudian korupsi merajalela, fitnah menjadi hiburan, dan permusuhan

pelihara, maka sesungguhnya sendi-sendi peradaban itu telah runtuh. Rasulullah SAW mengingatkan ayatul munafik thalathun, ya, idza haddatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Ya, apabila berjanji, ia ingkari janjinya. Dan apabila diberikan amanah, dia mengkhianati amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Maka oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membangun bangsa ya, tidak cukup ya, hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus ditopang dengan pembangunan karakter dan juga akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat, khususnya dimulai dari kalangan atas, yaitu kalangan elit. Ya, para pemimpin-pemimpin harus memberikan teladan kepada masyarakatnya. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita semua terkait bagaimana mewujudkan akhlak yang mulia di tengah masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya terdapat engkau adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat ya karakter yang baik, ya akhlak yang baik. Jadi kalau kita ingin berakhlak yang baik, maka kita harus meniru bagaimana cara hidup, bagaimana jalan hidup Rasul Muhammad SAW. Nah, ada beberapa akhlak Nabi Muhammad SAW yang tampak dalam kehidupan nyata, di kehidupannya sehari-hari. Misalnya Nabi SAW adalah terkenal sebagai orang yang jujur ya dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran. Beliau tidak pernah memanipulasi harga. Kemudian adalah beliau adalah orang yang amanah dalam memimpin. Ya, ya beliau adalah orang yang amanah ketika diberikan amanah kepemimpinan. Ya, kemudian beliau adalah orang yang pemaaf ya kepada orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Kemudian beliau adalah orang yang penyayang ya, kepada anak-anaknya. Kemudian beliau adalah orang yang sangat menghormati perempuan, ya memuliakan tetangga, ya, kemudian menolong fakir miskin dan juga rendah hati ya, kepada sesama. Maka inilah akhlak yang harus senantiasa kita ikuti, harus senantiasa kita pedomani kalau kita ingin ya, membangun generasi sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW lahirkan, yaitu generasi para sahabat yang terbaik ya, yang kita bisa melihat bagaimana perannya masing-masing. Kita Nabi Muhammad SAW melahirkan sahabat sekaliber Abu Bakar ya, sekaliber Umar bin Khattab, Uthman, Ali dan juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir marilah kita senantiasa menjadikan kemuliaan akhlak ya, sebagai agenda utama kita dalam keluarga kita, dalam lembaga pendidikan yang kita bernaung di dalamnya, di tempat kerja kita, dan juga di kehidupan bermasyarakat kita. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya dengan senantiasa berkata jujur, ya, senantiasa menepati janji, kemudian senantiasa menjaga amanah, kemudian senantiasa menghormati kedua orang tua kita, menyayangi anak-anak, ya, kemudian berbuat baik ya, kepada tetangga. Kemudian juga ini yang paling penting yaitu menjaga lisan kita dari ghibah, ya dari fitnah dan caci maki, baik itu secara offline ya ghibah fitnah yang kita sampaikan secara langsung maupun yang secara online ya, karena di masa sekarang ini ghibah itu kadang seringkali juga dilakukan di forum-forum online. Kemudian juga bijak menggunakan media sosial, karena segala hal yang kita lakukan itu pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Kemudian ya, menumbuhkan ya, budaya saling menghormati meskipun ya, berbeda pendapat. Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita, keluarga kita ya, dengan akhlak yang mulia, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang, masyarakat kita menjadi masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati ya, saling menghargai, dan kita berharap semoga negeri kita ini yaitu negeri Indonesia menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan juga akhlak masyarakatnya. Demikian, semoga bermanfaat.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kita hadirkan dalam mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Henry Gunawan SUD MPD terkait dengan Akhlak Mulia sebagai fondasi peradaban Indonesia. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam drama radio. Ini merupakan karya dari RRI Jember. Sosmed bukan real life process.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir, Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya nggak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah, kan? Mulai kan? Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Hah?
2: Apa? Cerai?
3: Cerai? Cerai? Bukannya belum nikah sih, Bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Gelinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang, hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan sesaat kami akan hadirkan untuk Anda dalam paket ngobras atau ngobrol bareng komunitas dengan Mario Koi, main di alam bukan ngerusak alam, yang dimana ini paket siaran ulang pendengar akan kami hadirkan untuk Anda yang dipandu rekan kita. Selamat mendengarkan.
1: Tanggal cantik ya, 12-12-2024. Kalau dari Bunda Fana sendiri, ini awal masuk ke dalam grup tersebut, ini ada cerita unik apa di balik itu?
2: Sebetulnya kalau saya kan kebetulan kami bertetangga itu ada 4 keluarga yang hobi camping. Jadi pas ditahu kalau ada teman-teman yang lain juga yang suka camping, maka kita gabunglah semua di situ di dalam satu grup itu. Jadi setiap kali awal-awalnya memang saya bertetangga itu kan kalau mau camping kita saling mengajak, ayo kita pergi camping. Kemudian ada teman-teman lain lagi ternyata yang suka juga dengan hobi yang sama, yang punya keluarga juga suka camping, maka kami gabunglah di situ. Jadi, sampai sekarang.
1: Oke, jadi berawal dari camping bersama tetangga, akhirnya sekarang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan ini semua rata-rata orang Mamuju.
2: Orang-orang yang tinggal di Mamuju.
1: Orang-orang yang tinggal di Mamuju. Oke, berarti ada yang berarti domisili sini ya, tapi bukan asli Mamuju, ada juga beberapa. Kalau yang terlibat Pak Asdar, siapa saja sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam grup ini, dari latar belakang apa saja ini, apakah mungkin ada pekerja atau seperti apa?
3: Di Mario Camp ini ada beberapa profesi yang gabung dalam grup Mario ini, artinya ada yang dari pemerintahan, dari dinas kesehatan, artinya di situ kita kolaborasi dalam menyatukan
1: hobinya
3: ya. Dalam berkemah atau camping begitu.
1: Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi kayak kita ngecamp deh, di antara banyaknya mungkin aktivitas lain, mungkin ada orang yang buat persatuan, mungkin perkumpulan untuk main tenis bareng atau main bulu tangkis. Ini latar belakangnya memilih camp ini seperti apa?
3: Kalau saya sih awalnya dari artinya solo perorangan begitu kemarin sebelum saya gabung di Mario Camp, dan di situ awalnya itu kan dampak dari bencana kemarin, bencana alam. Jadi kita artinya kita mengungsi kemarin itu kita pakai tenda apa semua, jadi bilang harus dimanfaatkan ini. Nah, disitulah timbul, dan lanjut setelah itu ketemu sama teman-teman lain, ya di situ kami bergabung.
1: Jadi karena alatnya sudah ada, karena dampak dari bencana, kemudian juga punya hobi ngecamp, jadi akhirnya ketemu sama teman-teman juga yang punya hobi yang sama seperti itu. Ini menarik ya. Untuk Anda mungkin pendengar yang memonitor di malam hari ini dan punya hobi yang sama, mungkin kalau mau tertarik boleh bergabung ya di grup ini. Ini grup sekarang anggotanya kurang lebih berapa orang?
3: Sekitar kalau keluarga kan keluarga rata-rata berkeluarga dalam itu ada sekitar 30 keluarga ada sekitar 30 keluarga.
1: Tapi ini kami juga sudah berbincang-bincang sebelumnya, pendengar ini tidak harus berkeluarga ya untuk bergabung.
3: Tidak harus.
1: Jadi bahkan ada yang menemukan jodohnya di sini.
3: Bahkan dalam proses apa namanya? Ini ada yang menemukan jodohnya di dalam grup ini.
1: Jadi mungkin untuk Anda yang tertarik mau bergabung, apakah ada di sini ada yang dari anggotanya itu dari Majene mungkin atau Polewali Mandar? Atau belum ya sejauh ini?
4: Belum.
1: Masih Mamuju. Nah mungkin nanti Anda yang mau bergabung harus domisili sini dulu ya, supaya mudah ngumpul-ngumpulnya begitu. Kegiatan paling seru sejauh ini? kalau dari Bunda Vano, dari camp ini apa yang paling seru menurut Bunda Vano?
2: Kalau dari ibu-ibu sih pastinya masak-masaknya.
1: Oke, okay. Apa yang biasa dimasak ini?
2: Biasa kami buat kapurung.
1: Oke.
2: Ya tentunya kalau bakar-bakar ikan ya sudah biasa. Terus seperti mie ayam.
1: Oke, jadi jadi ngakemnya ini
2: kolak kolak biasa kolak okay. Ikan masak mandar kan biasa buat. Jadi kami ini campingnya bukan hanya biasanya kan kalau camping itu terkesan makan mie atau semacamnya kan. Tapi kalau kami ini kan namanya camping dengan keluarga sama anak-anak, jadi diutamakan, diusahakan kita itu makan makanan sehat pada saat camping.
1: Mengutamakan makanan sehat. Betul-betul menarik ini karena biasanya orang ngecamp itu paling bawa mie, telur ya, dan semacamnya. Tapi ternyata ini campnya justru tidak seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi lebih enak makanan di tempat camp ya dibanding di rumah.
2: Makannya rame-rame. Dan yang serunya juga itu kita pada saat ngatur-ngatur peralatan camping pada saat kita natah-menata itu. Serunya di situ juga kalau bagi kami yang ibu-ibu ya.
1: Berarti tidak merasa repot ya. Justru itulah letak serunya.
2: Iya, di situ letak serunya. Kemudian kalau anak-anak ya tentunya mereka senang kalau di alam ya.
1: Okay.
2: Apalagi kalau misalnya seperti di pantai, mereka juga senang kan mandi-mandinya itu kalau anak-anak.
1: Menarik ini.
2: Jadi kita harus bahagia sekeluarga. Bukan cuma bapaknya, ibunya juga harus bahagia dan juga anaknya.
1: Karena biasa cuma bapaknya ya, ibu-ibunya tidak diajak ya, dan anak-anaknya mau healing sendiri, tapi ternyata di Mario Camp semua dilibatkan sampai anaknya jadi anggotanya. Oke. Kalau dari Pak Dedi, apa yang seru dari ngecampnya bersama dengan Mario Camp?
4: Kalau keseruan mungkin itu salah satunya kita bisa mengenal lebih jauh tentang alam ya kan. Kemudian kita bisa menjalin hubungan keakraban antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lainnya ya.
1: Betul.
4: Kemudian ini perlu, maksudnya saya kasih catatan sedikit bahwa Mario Camp ini setelah kami berjalan satu tahun lebih ini, kami evaluasi, kami belajar, kami evaluasi lagi dan belajar lagi bahwa kelompok Mario Camp ini sebenarnya sekarang kami berpikirnya bahwa Mario Camp itu dibentuk bukan hanya untuk bersenang-senang saja Mbak. Bukan hanya bersenang-senang saja, tapi juga kita berusaha untuk Mario Camp ini memiliki aspek sosial, edukatif, dan juga khususnya pelestarian alam.
1: Gitu.
4: Maksudnya ada, kita lebih belajar untuk keluar lagi.
1: Jadi bukan hanya sekarang itu beda-beda lagi tujuannya ya, bukan hanya untuk seru-seruan dan senang-senang. Tapi sudah punya dampak lain dari sisi sosial tadi yang disebutkan, edukatif juga, dan satunya apa lagi tadi Pak?
4: Pelestarian
1: lingkungan. Nah, ini adalah mungkin tiga hal yang memang wajib ya dimiliki oleh teman-teman yang suka berbaur, yang suka melakukan aktivitas di alam, apalagi yang pelestarian lingkungan, karena mungkin banyak yang katanya pecinta alam tapi cuma di sosial media. Nah, di realnya mungkin ya masih buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, ini yang tidak patut kita contoh, dan ternyata kalau dari Mario Camp ini hal-hal ini ternyata dijadikan sebagai salah satu fokus utama ya terkait dengan pelestarian lingkungan. Oke. Ini selama kurang lebih satu tahun berada dalam komunitas yang sama, ini ada tantangan tidak? Itu tadi sempat disinggung bahwa egonya tidak ada karena tidak ada yang merasa menjadi ketua dan lain-lain. Tapi membangun satu grup dengan anggota yang lumayan banyak itu sebenarnya tidak mudah ya. Mudah-mudahan gampang, mungkin ada yang mulai bosan. Apa yang membuat Bapak Ibu akhirnya kayak, oh saya nyaman berada di grup ini dan seru gitu.
4: Iya. Kembali yang tadi, apa namanya, kita kan selalu mengevaluasi ya kan.
1: Ada evaluasi.
4: Salah satunya itu tadi, misalnya kita tanpa struktur dan dalam Mario Camp ini kami juga sebenarnya bertujuan salah satunya yaitu menjadikan Mario Camp itu sebagai wadah persaudaraan dan relasi juga. Karena terus terang kami di dalam Mario Camp ini dari beberapa anggota ini kan ada yang mempunyai dan juga masih aktif dalam komunitas-komunitas yang lainnya. Ada komunitas komunitas-komunitas mobil ya kan, komunitas-komunitas mobil yang lain, ada berapa komunitas kalau tidak salah ada 3 komunitas yang gabung sama kami. Akhirnya kita bisa jalan sama-sama ya kan. Terus mengenai karakter-karakter masing-masing itu kan, kan itu yang paling susah
1: ya,
4: kan
1: betul.
4: Seandainya ceritanya kalau misalnya kita punya uang 1 juta ini hari untuk mencari teman kan gampang banget, kan gampang sekali, tapi untuk mencari teman-teman yang betul-betul bisa mengikut dalam keadaan susah senang, itu yang susah. Dan alhamdulillah kita sudah rasakan semua. Kan Mario Camp ini kita dalam hal ini pernah mengikuti kegiatan-kegiatan e-off ya kan, dalam hal ini ke event-event off-road ya kan, karena kami juga mempunyai ada beberapa unit kendaraan yang memang fokus bisa mengikut ke event-event begitu. Jadi kalau misalnya kami dalam hutan baru ada keadaan-keadaan yang
3: trouble
4: atau bagaimana, saya sudah melihat sudah melihat ke teman-teman bagaimana pokoknya kekompakannya Mario Camp. Nah itu yang tetap harus terjaga. Jadi satu jalan semua jalan, satu macet semua macet, gitu Mbak.
1: Berarti memang kayak bermain di dan alam itu.
4: Ya dan itu ibu-ibunya ikut juga loh semua. Dalam kegiatan event off-road masuk hutan keluar hutan, ibu-ibu ikut terus.
2: Supaya ada juga yang masak.
1: Kalau dari Bunda Fano, ini kan biasa dilakukan kalau off-road seperti itu kan biasa umumnya laki-laki. Ini apa yang menarik ibu untuk kayak wah ini kayaknya menarik dan setelah mengalami itu mungkin bisa menyampaikan ke pendengar bahwa wah kalian harus ikut ini karena memang seseru itu. Ini apa yang menariknya Bunda Fano?
2: Menariknya itu pada saat cari jalur.
1: Tanpa kan, jalur biasanya
2: enggak, kan sebelum jalan itu kan kita memang dibekali
1: maps-nya.
2: Jadi kebetulan waktu saya sudah 2 kali ikut, saya selalu jadi
3: navigator.
2: Yang lihat maps-nya itu. Jadi dilihat oh jalur lewat sini. Jadi kalau memang di situ tantangannya berat, jadi saya cari lagi alternatif jalan alternatif lain. Jadi saya cari lagi, sampaikan lagi. Itu yang serunya kalau disampaikan ke teman di belakang, bapak-bapak ada rintangan di depan hati-hati, atau belok kiri atau belok kanan hati-hati ada kendaraan seperti itu. Itu serunya juga.
1: Berarti ini mematahkan juga stigma di masyarakat bahwa perempuan tidak bisa baca maps ya. Justru di sini Bunda Fano yang jadi navigatornya yang baca mapsnya. Keren ini. Berarti kalau ada lagi laki-laki yang bilang kalau perempuan tidak bisa baca maps, maju dikit, belok-belok salah ternyata ya. Ternyata di sini Bunda Fano membuktikan bahwa ini tidak seperti itu.
2: Pasti bisa, ibu-ibu yang lain juga pasti bisa.
1: Kalau ikut off-road seperti itu tantangannya apa kalau sebagai perempuan biasanya?
2: Kalau perempuan seperti misalnya di tempat campnya itu tidak ada kamar mandi. Pernah saya satu kali itu tidak ada kamar mandinya. Jadi di sungai. Jadi di sungai, jadi mau buang air kecil di sungai. Jadi biasanya ya bapak-bapaknya harus siap untuk ini
3: mengamankan,
2: menghalangi supaya kita bisa ini beraktivitas di sungai. Jadi waktu kemarin di Palu, pengalaman di Palu itu
1: tidak ada
2: camp pertamanya itu tidak ada MCK, tidak ada MCK-nya,
4: tidak ada listrik,
2: tidak ada listriknya. Cuma kebetulan alhamdulillah kita di Mario Camp kan ada generatornya. Jadi
1: selengkap itu berarti tinggal dibawa langsung.
2: Jadi kalau off road begitu pasti bawa.
1: Jadi alat-alatnya juga lengkap ya. Jadi ini bukan berasa seperti yang biasanya orang berpikir ngecamp itu pergi tidur di tenda dan lain-lain, tidak ada listrik, tidak ada apa, tidak ada ini. Ini justru berbeda kalau di Mario Camp ya. Karena sempat juga tadi pendengar ini kami lihat bahwa tendanya bagus, tidak seperti tenda di dalamnya juga ada spring bednya. ada listriknya, kursinya, alat masak semua lengkap. Ini
3: itu yang terutama.
1: Itu yang terutama bahkan.
3: Poin-poin utama itu dalam melakukan camping itu.
1: Betul. Jadi pulang ini ya tidak sakit badan, tidur di tempat yang tipis justru ya, tapi lebih seru. Oke. Sejauh ini kalau dari Mario Camp sendiri ini sudah ikut event di mana saja atau sudah camping di mana saja?
3: Kemarin kita terakhir di Palu ya, Palu. Polewali Mandar, hari ulang tahunnya Polewali Mandar. Kebetulan kan ketua IOF-nya itu pada waktu itu Pak Andi Ibrahim Masdar. Jadi sangat seru juga di situ.
1: Itu berapa hari di sana?
4: Tiga hari.
1: Oke.
4: Kalau untuk event seperti itu yang diadakan oleh IOF itu, dalam hal ini off-road adventure itu, kita sudah ikuti Belopa, Luwu, terus Malino, kemudian apa?
3: Palu.
4: Polewali, Palu sudah dua kali. Baru itu saja kayaknya.
1: Oh ya, tapi kalau
4: yang lainnya event-event camping-camping yang di luar ya, Mamuju ya, udah sering.
1: Tapi itu lumayan jauh ya, karena sudah sampai di Malino, ya, di Palu, sudah sampai di Sulawesi Selatan ya. Ternyata weh. Dan ini berangkat semua dari anak-anaknya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya.
4: Ikut semua.
1: Weh, keren. Jadi ini sebenarnya adalah mungkin kalau dihitalisik lebih dalam lagi adalah bagaimana mungkin cara menjaga keharmonisan rumah tangga, iya kan? Karena liburan bareng, tidak meninggalkan anak istri bapaknya saja yang liburan. Wah ini menarik ini ya. Untuk Anda mungkin pendengar sepasang suami istri yang mau mencoba hobi baru, ini bisa bergabung. Apakah kita harus punya mobil off-road untuk bisa bergabung?
4: Tidak.
1: Apakah kita harus punya tenda seperti itu untuk bisa bergabung? Syarat bergabung. Mungkin ada yang mau bergabung pendengar RRI Mamuju?
4: Yang mau ikut senang.
1: Wih, cuma itu. Keren-keren.
2: Dan ada lagi, semua anggota di grup itu setuju.
1: Tapi ada kemungkinan tidak? Misalnya ada yang mau gabung tapi anggotanya tidak setuju.
3: Sejauh ini enggak pernah sih.
1: Berarti untuk Anda pendengar syaratnya itu ada dua, yang mau senang dan semua anggota grup dari Mario Camp setuju. Menarik ini untuk Anda yang mau punya hobi baru, yang mau punya kesenangan baru, karena kalau dari cerita-ceritanya ini sangat menarik karena beda dengan camping yang biasa dilakukan orang-orang ya, yang biasa pergi hidup. Kalau nenekku itu bilang, kok pergi hidup susah. Tapi ternyata ini justru kita lebih nyaman, makanannya lebih enak, keluargaannya, relasinya banyak. Ini karena mereka juga dari berbagai latar belakang yang berbeda, pendengar. Nah pendengar, kita jeda sejenak. Nanti kita kembali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Boleh bergabung di nomor telepon kami di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996 ataupun melalui live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: 3 orang. Bayangkan kalau kita terus...

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam ngobrol ngobras di malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Mario Camp dengan tema main di alam bukan ngerusak alam. Dan untuk Anda pendengar yang masih memonitor di malam hari ini, tentunya kami tunggu partisipasi Anda, boleh bergabung bersama kami ataupun menyapa teman-teman dari Mario Camp. Kita ke tema juga kita, yaitu bukan ngerusak alam. Kalau dari teman-teman Mario Camp, hal seperti apa yang terus digaungkan kalau misalnya pergi nge-camp yang ayo kita itu tidak boleh merusak alam, apa hal yang dilakukan begitu?
2: Pada saat kita melakukan, maksudnya perjalanan-perjalanan kan, dalam hal ini nge-camp di luar baik itu gunung, laut, gunung, pantai dan sebagainya, memang dalam hal ini pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan ya kan.

0: yang utama, karena secara tidak langsung kan sebenarnya kita pada saat kita keluar, kita nge-camp itu kan sudah pasti kita itu kan berinteraksi langsung dengan lingkungan terbuka, ya kan? Jadi betul-betul kita harus menjaga itu, baik itu tanah, air, pohon, pasir, dan lain-lainnya, ya kan? Itu sebenarnya yang mempunyai tujuan dan mempunyai kegunaan adalah untuk untuk menstimulasi, salah satunya menstimulasi sensorik, ya kan, sama motorik juga, dan juga kreativitas, dan serta terutama untuk kesehatan mental.
1: Betul.
0: Baik itu dari kami, khususnya Mario Camp ini misalnya, baik kami yang orang tua, yang dewasa maupun anak-anak, dan secara tidak langsung kita juga mengenalkan alam, bagaimana kebersihannya, tentang terus yang terpenting kita bagaimana caranya untuk memupuk rasa peduli, ya, peduli atas sangat. Jadi kalau misalnya kita keluar sama sekali tidak ada poin yang kita dapatkan, hanya nge-camp saja, bersenang-senang, malam ribut, nyanyi-nyanyi, apa, saya rasa tidak ada hasil yang kita dapatkan kalau begitu, ya.
1: Berarti ada hal yang lebih daripada itu ya, yang memang mau dicapai. Ini kalau misalnya anak gunung, dia ada slogan itu adalah membawa sampah pulang. Kalau dari Mario Camp seperti apa sampahnya?
0: Ya sama.
2: Sama.
1: Maksudnya, membawa sampah pulang.
0: Sama kan kita, kalau misalnya pada saat kita pergi nge-camp itu lengkap kita untuk kita membawa
2: kantong sampah.
0: Kantong sampah. Ada dua macam kantong sampah kita bawa itu. Memang yang sampah yang untuk daur ulang, ada sampah yang ini. Memang kita yang jelas membersihkan. Dalam keadaan itu pokoknya harus bersih kembali. Kalau teman-teman yang pendaki kan, sebelum mendaki kan pasti dihitung jumlah bawaan, misalnya 10 bawaan, 10 juga bawaannya harus pulang. Jadi sampah 10 juga kembali. Kurang lebih seperti itulah.
1: Dan ini bagus karena ada anak-anak yang ikut, jadi secara tidak langsung melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa, dan ini untuk kedepannya pasti memori-memori seperti itu memang yang harus kita ciptakan, begitu. Oke, kalau di Mamuju atau di Sulawesi Barat, spot-spot mana nih yang bagus untuk dijadikan sebagai tempat nge-camp?
2: Kalau untuk di Mamuju pun tidak kalah juga dengan daerah-daerah lain. Seperti di Malawa, khususnya Malawa, ada beberapa spot tempat wisata di sana yang sangat recommended sekali untuk teman-teman yang lain yang mau ikut ke sana bisa. Terus di daerah ini Gentungan, itu daerah gunung kan biasanya kan di daerah-daerah ini. Kebetulan kami di Mario Camp ini, kami juga ini artinya mau mempromosikan juga kami punya tempat spot wisata yang ada di daerah, kami beri nama itu tempat tersebut, itu Puncak Mario.
1: Puncak Mario.
2: Iya, yang berada di daerah apa?
0: Adi-Adi.
1: Ini berapa lama perjalanan dari Mamuju Kota?
2: 25 menit ya.
0: Iya.
2: Dan spotnya di sana berada di ketinggian yang langsung ke laut. Jadi dari tempat tersebut kita bisa melihat Pulau Karampuang, Kota Mamuju dari jauh. Dan ditambah lagi suasananya seperti kayak di Mamasa begitu kalau tiba waktu-waktu tertentu.
1: Berarti dingin juga ya berarti di sana.
2: Berkabut.
1: Dan itu adalah lokasi yang bisa juga dijadikan sebagai tempat nge-camp.
2: Iya, bisa.
1: Boleh mungkin dijelaskan seperti apa fasilitas yang ada di sana supaya mungkin yang mau ke sana harus mempersiapkan apa saja? Apakah ada mungkin toiletnya kah di sana?
2: Kalau untuk fasilitas kami siapkan di sana itu sudah lengkap, mulai dari toiletnya, listriknya, bahkan villanya kami siapkan untuk terus yang kedua ya kalau mau ke sana ya harus memang persiapkan perlengkapan seperti logistik seperti itu.
1: Kalau akses ke sana bagaimana? Apakah
2: roda 4 bisa?
1: Roda 4 aman berarti. Roda 4 bisa. Jadi ada ternyata daya tarik wisata baru di Mamuju, ada Puncak Mario yang ini punyanya dari Mario Camp ya?
2: Iya, dari teman-teman Mario Camp.
1: Jadi bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk nge-camp atau ini karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, ya. Mungkin PP aman lah ya, untuk ke sana dan menyajikan view langsung Pulau Karampuang, sunset juga.
2: Ya.
1: Sunset juga di sana. Wih, ini menarik untuk Anda yang mau datang, pendengar yang mau berkunjung ke sana. Ayo kita sama-sama meramaikan tentunya supaya Mamuju ini kalau orang kesini tentunya punya daya tarik pilihan begitu, tidak melulu harus ke Karampuang. Nah ini kita punya Puncak Mario. Nanti mungkin boleh di kami minta foto-fotonya supaya boleh. Kami bisa publikasikan juga di rri.co.id. Dan untuk Anda yang mau lihat fotonya nanti pendengar, boleh mengunjungi website kami di rri.co.id. Iya.
0: Kan selama ini kalau misalnya kecenderungan, kalau misalnya selama ini yang dijalani teman-teman penghobi camping atau penghobi yang jalan-jalan, kan selama ini kalau misalnya yang namanya ayo di Mamuju bilang yuk camping yuk, kan selama ini kita kenalnya daerah pasti pesisir, pantai kan, yang ditahunya Malawa, Losa, terus apa namanya Tapanulu, yang kesana lagi, terus apa namanya, pokoknya tempat-tempat yang daerah pesisir ya selama ini. Terus sebenarnya ini Puncak Mario sebenarnya kan secara tidak kebetulan ya, kita dapatkan. Ini sebenarnya ini spot di sana sebenarnya kan tempat salah itu lokasi di situ sebenarnya milik salah satu teman di dalam Mario Camp ini. Pada saat kami jalan-jalan ke sana dibilang ih kok kayaknya cocok ini dijadikan spot, dijadikan camping ground, kayaknya cocok ini. Jadi tidak lama setelah itu ya kami rubah konsepnya, bagus kayaknya jadikan camping ground ini. Sudahlah akhirnya pelan-pelan bertahap kita rubah, akhirnya ada tempat untuk bermukim, tempat stay di sana, akhirnya toilet ada, listrik ada, tempat untuk camping groundnya bisa. Dan yang lebih menariknya di sana sebenarnya bukan hanya camping ground, tapi kita bisa beragrowisata juga, karena dikelilingi di sana pohon rambutan, alpukat, apa lagi, durian. Terus ada kelapanya, pokoknya lengkap. Jadi pada saat kalau misalnya kita melakukan nge-camp di sana, terus pada saat berbuah juga kan, jadi sekalian begitu. Tapi memang view-nya kita benar-benar kita baru dapatkan bahwa sebenarnya kalau misalnya dibanding anu, kayak Mamasa ini kayaknya. Kalau misalnya sore itu sudah kabut sudah naik. Jadi pokoknya mantap lah di sana.
1: Dan ada villa di sana yang villa, bisa disewakan ya. Jadi kalau misalnya tidak punya alat camp, bisa nginap di villa berarti.
0: Iya. Cuman kalau untuk kita komersilkan belum. Belum kalau untuk villa. Selama ini masih penggunaan untuk tonton Mario Camp. Tapi insya Allah kedepannya lah kita mungkin bertahap mungkin pikirkan itu. Tapi kalau selama ini kalau misalnya ada teman-teman yang ingin merasakan nge-camp di sana, ya kita welcome saja. Ayo kita sama-sama. Tapi kita belum berbicara masalah komersialnya.
1: Tapi kalau misalnya ada yang berkunjung ke sana tanpa teman-teman Mario Camp bisa?
0: Lebih bagus kalau ada rekomendasi dari.
1: Oke, ini ada daya tarik wisata baru pendengar, jadi bisa didatangi tapi mungkin ya minimal izin dulu ya, lah ya ke maksudnya teman-teman dari Mario Camp. Ini kami punya pertanyaan dari pendengar by chat WhatsApp. Kapan waktu yang tepat untuk nge-camp yang direkomendasikan dari teman-teman Mario Camp yang biasa nge-camp? Ada waktu yang tepat mungkin untuk kayak ini waktu yang tepat untuk Anda bisa pergi nge-camp begitu.
0: Kalau untuk waktu terutama yang kami nih yang apa namanya yang berbagai macam kalangan latar belakang pekerjaan ya tentunya libur. Pertama ada jadwal libur kita mungkin bisa bisa melakukan camp. Terus yang kedua kita mungkin kita bisa sedikit membaca kondisi dalam hati ini cuaca ya kan. Kalau misalnya mendukung mungkin bisa kita lakukan camp di luar.
3: Kalau di pantai kan kalau musim ini apa namanya
2: hujan, ombak
3: atau angin kencang kan nanti berpengaruh ke ininya, tendanya bisa ini kan
1: tadi badai ya terbang. Betul.
3: Terus kalau misalnya spot-spot camping sih kalau Sulawesi Barat saya rasa sudah banyak. Iya, termasuk juga kalau di Mamuju itu yang paling rekomendasi kalau menurut saya kalau di pinggir pantai ya di Batu Miana.
1: Batu Miana.
3: Di situ kalau ininya apa sunsetnya itu bagus sekali. Hmm. Bagus sekali kalau di situ. Kemudian suasananya juga bagus, tenang kalau di situ. Menurut saya sih kalau di Mamasa juga banyak seperti di Tondok Bakaru situ banyak, banyak saya rasa sudah banyak.
2: Polewali.
3: Polewali. Polewali juga sekarang ya
2: Kali Biru. Ya,
3: Kali Biru. Puncak Kunyi, di Kunyi.
2: Puncak Kunyi. Ya,
3: saya rasa kalau di Desa Kunyi itu kan sepanjang desa itu sudah banyak di situ spot-spot untuk camping. Ya,
0: Kebetulan tempat wisata di Polewali yang Kali Biru kebetulan
2: ownernya
0: teman.
1: Oh, teman-teman dari Marakem juga. Wah, betul-betul ini memang bertemu di hobi yang sama. Jadi situ juga letak kenapa ini bisa solid sejauh ini ya. Keren-keren. Jadi sebenarnya salah satunya juga selain dari pelestarian lingkungan, terus edukasi juga dan kesenangan, ini adalah mungkin salah satu jalan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata. Ya. Karena di media sosial ini saya yakin dan percaya yang pergi pasti update status. Ini kan bisa mempromosikan tempat wisata juga ya. Ini adalah hal sederhana mungkin yang secara tidak sadar kita bisa menarik wisatawan untuk datang ke daerah kita ini gitu. Ya,
3: saya biasa sering bagikan di Facebook.
1: Nah itu dia. Iya betul, karena mungkin kalau dilihat Mamuju dan Sulawesi Barat ini mungkin masih banyak daerah-daerah yang potensial untuk jadi tempat wisata tapi belum terurus begitu kan. Belum ada yang melihat bahwa oh ini ternyata potensi. Seperti Puncak Mario kan akhirnya terbuka karena lihat oh kayaknya ini berpotensi karena itu dia memang. Oke, menarik ini pendengar. Dan mungkin sebelum kita menutup, kalau dari kita ke Bunda Vano dulu. Kalau untuk Bunda Vano, menurut Bunda Vano apa hal yang masyarakat atau pendengar atau mungkin orang-orang yang ke alam itu tidak boleh dilakukan kalau mereka mau alam kita tuh tetap bisa digunakan, tetap bisa dijadikan tempat ngecamp dan lain-lain. Seperti apa?
3: Saya sih terutama kita harus jaga supaya tidak membuang sampah sembarang tempat. Kemudian tidak menebang pohon dan ini juga membakar, sembarang membakar.
1: Oh, jangan sembarang membakar.
3: Ya. Apalagi kita ke di alam dekat dari kawasan hutan ya. Mm-hmm. Yang dikhawatirkan nanti terjadi kebakaran yang meluas yang tidak bisa lagi dikendalikan. Ya. Seperti kan banyak kan daerah-daerah lain yang terjadi demikian kebakaran hutan yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi sehingga asapnya itu
1: kemana-mana gitu kan
3: sampai ke negara tetangga. Ya itu yang dikhawatirkan. Jadi diharapkan masyarakat seperti kalau misalnya masuk ke kawasan atau yang berdekatan dengan kawasan ya, biasakan masyarakat ada yang membakar pada saat membuka lahan
1: ya, ya. Betul.
3: Sebenarnya ada larangan. Memang dilarang untuk membakar. Dilarang untuk membakar karena ada juga yang ada apa hukumannya kalau kita melakukan pembakaran.
1: Ya. Berarti tidak boleh sembarang membakar lahan.
3: Tidak boleh sebenarnya dilarang membakar.
1: Oh. Iya. Soalnya saya sering lihat sih orang yang kayak dilarang membuka lahan baru kan itu biasanya membakar.
3: Walaupun itu kawasan kita, walaupun itu lokasi kita, kebun kita dilarang dibakar.
1: Okay.
3: Memang ada ada payung hukumnya.
1: Baik.
3: Jadi untuk menjaga alam kita supaya bisa kita wariskan ke anak cucu kita, ya diharapkan masyarakat bisa menjaga itu.
1: Baik. Okay. Baik pendengar itu dari Bunda Vano. Kalau dari Pak Asdar, untuk anak muda yang mau mengeksplor alam apa pesannya Pak Asdar? Ya, anak muda ini.
2: Untuk saya sendiri, untuk anak muda, pesan saya kepada teman-teman anak muda, baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujangan, itu ada 3 poin yang utama untuk kalau kita mau lakukan camping itu, yaitu patuhi etika. Etika jangan membuat kegaduhan, merusak alam dan bersihkan sampah tempat yang sudah kita tempati berkemping. Kedua, melakukan persiapan matang untuk seperti perlengkapan tendanya atau yang lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga itu mengenai pilih lokasi yang tepat untuk itu. Karena efek dari camping itu akan memberikan efek relaksasi, baik itu yang di hutan, di pantai ataupun di gunung, seperti itu.
1: Baik, oke. Itu dia pesan-pesan dari Pak Asdar. Terakhirnya dari Pak Deddy, kalimat penutup mungkin, kenapa main di alam dan tidak merusak alam itu penting, Bapak?
0: Ya, sebagai penutup misalnya, ini ceritanya merupakan harapan, ya kan? Harapan kami, yeah, dalam hal ini Mario Camp, kami sangat berharap itu kepada masyarakat, khususnya teman-teman pecinta lingkungan, ya kan, diusahakan untuk tetap peduli terhadap lingkungan, yang sebenarnya itu berfokus pada perubahan perilaku, sebenarnya, ya kan, diusahakan ada peningkatan pada partisipasi aktifnya terhadap kepedulian tersebut, ya kan. Dan kalau bisa juga ada edukasi mengenai penanaman nilai-nilai yang berkelanjutan, mengenai kelestarian alam dan kebersihan alam itu sendiri.
1: Baik, jadi poin penting mungkin dari ketiganya adalah mari kita mencintai alam, tidak merusak. Cara paling sederhana adalah jangan membuang sampah sembarangan. Dan kalau pergi ke camp, usahakan itu logistik semua aman supaya bisa pergi senang-senang, pulang dengan selamat gitu, ya kan? Ya. Baik, ya. Terima kasih banyak untuk Pak Deddy, Bunda Fana, dan Pak Asdar telah hadir bersama kami hari ini. Telah hadir di ruang udara Pro 1 RRI Mamuju, menemani pendengar juga yang lagi memonitor di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Baik, terima kasih, dan pendengar, saya Nita Wahyuni mewakili ketiga narasumber kita di malam hari ini mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar juga yang lagi memonitor di frekuensi 96.
4: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dengan paket Gobras atau Goprol bareng komunitas bersama dengan Mario Camp yang dipandu tadi rekan Nita dalam paket siaran ulang. Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Air Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semoga malam ini pendengar semua dalam keadaan sehat ya, walaupun cuaca yang tidak menentu. Sekitar saya ini banyak yang kena flu dan juga demam kemarin juga sempat. Dan juga pendengar, buat Anda yang hari ini masih beraktivitas, masih bekerja, dan juga mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin Anda sedang bersantai bersama keluarga, lagi belajar, atau juga mungkin sambil menikmati hidangan, atau juga bagi Anda yang mungkin malam ini belum bisa tidur karena menantikan Ruang Rindu. Terima kasih sudah memilih RRI Mamuju untuk menemani malam Anda pendengar dalam Ruang Rindu. Masih setia dengan beragam program yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda. Ruang Rindu kembali menghadirkan lagu 80 hingga 2000. Lagu-lagu yang mungkin ketika Anda dengarkan mengingat kembali perjalanan hidup, atau mungkin kenangan kisah cinta yang sampai saat ini masih tersimpan di hati. Dalam lagu LG Esok Pagi yang dinyanyikan Ebit Gade menemani awal kita di Ruang Rindu pendengar, lagu 80-an yang lagunya ini sangat puitis sekali kita dengarkan namun juga penuh makna. Ruang Rindu malam ini masih menemani Anda dan tentunya pendengar bisa juga bergabung bersama kami di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-996. Assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Rangkuang.
0: Siapa tuh, Odi?
1: Iya.
0: Oke. Sehat malam ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kalau Mbak Mi?
0: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat flu berapa hari nih?
1: Mudah-mudahan semoga
0: sehat. Amin, amin. Iya. Lagi apa Ki sifat tua malam ini?
1: Lagi waring, barusan mati lampu.
0: Oh, barusan mati lampu. Dari jam berapa tadi?
1: Jam berapa ini kok mati lampu?
0: Sekarang kan sudah jam 10. Lama-lama Mi tadi mati lampu?
1: Barusan.
0: Oh, barusan di udah lama Ji tadi dirasa.
1: Iya,
0: Lama. Oke. Oke deh.
1: Masih bisa request lagu?
0: Bisa.
1: Pilih ke lagunya Karya Sonata.
0: Betaria Sonata tadi?
1: Iya.
0: Oke, saya carikan Ki dulu. Untuk okay. Siapa ini Betaria Sonata?
1: Ada Medi Parta, juga Ibu Lia, ada Sahara, ada juga siapa itu di Berumbu dong. Ada juga Pak Maher, ada juga Bunda Adi, Bunda Ani, ada juga Putra, belum ada juga Alex Sardino, ada juga Pak KMS, ada juga Pak Salman,
0: Ada juga siapa?
1: Pak Salman.
0: Oh, ada juga Pak Salman. Siapa lagi?
1: Bandroi sama Pak Bacor. Semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh, si Patua. Yeah.
1: Selalu panjang umur sama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum dari Adi di Boda-Boda. Selamat malam dan selamat bertugas Mbak Pika. Salam buat semua yang mengangkasa bersama Pro 1 RRI Mamuju malam ini di mana saja berada. Request lagu dari Rati Purwasi, Aku Rindu Padamu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Adi di Boda-Boda. Hati yang luka dari Betaria Sonata saya pilihkan untuk si Patuo yang hadir juga bersama kita malam ini. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Pak Syukur kayaknya ini.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Syukur?
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Mega. Sebaliknya gimana ini Mbak Mega? Tapi suaranya ini suaranya sehat kayak ini.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Belum istirahat ya Pak Syukur ya?
1: Lagi kebetulan lagi ini santai-santai aja ini Mbak Mega. Tadi ya baring-baring aja sambil baring-baring dengarkan RRI. Persiapan nonton nanti malam ini Mbak Mega.
0: Sebentar malam andalannya siapa? Spanyol di.
1: Spanyol.
0: Dinantikan sebentar. Ya, kayaknya
1: kemarin
0: jam berapa sebentar?
1: Iya itu. Kalau anu sih jam 2, berarti jam 3 di sini Mbak Mega itu.
0: Jam 3 di sini di.
1: Iya, kayaknya masanya jam 2, berarti jam 3 Mbak Mega kan.
0: Berarti ditunggu ini sampai jam 3 atau tidur dulu sebentar?
1: Tidur dulu Mbak Mega.
0: Iya. Tidur dulu nanti.
1: Habis sejarahnya lu Mbak Mega ya, tapi kan acaranya anu ini Pak. Memori lewat lagu ini ya kan, sambil dengar-dengar suara lagu-lagu lawas ya kan.
0: Iya betul-betul, oh iya jam 3 sebentar ya
1: berlagak. Pokoknya jam 2, kalau jam 2 berarti jam 3,
0: iya, jam 3
1: Mbak Mega ya kan.
0: Iya betul-betul. Oke baik, silakan Pak Syukur.
1: Lagunya sih dari anu Mbak Mega.
0: Kenapa?
1: Belum anunya.
0: Tadi ada sudah saya siapkan, tapi kalau misalnya mau nanti setelah ini bisa.
1: Lagunya ini aja Mbak Mega, lagunya Ebit.
0: Lagunya Ebit?
1: Okay. Ya di anu aja, di Mbak Mega aja, pilihkan aja Mbak Mega. Okay. Kupu-kupu kertas juga gak apa-apa Mbak Mega.
0: Okay,
1: kalau gak ada ya gak apa-apa iya.
0: Baik silakan.
1: Salam-salam, iya salam-salam dulu Mbak Mega. Ini buat tadi si Patuo tadi barusan lewat itu Mbak Mega. Selamat malam, Ibu Murni, siapa lagi? Ani di Boteng, Pak Maher, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara juga, Kecamatan Lojanan sana, Bobby, Pak Zedan, Acore, Anto Duri, Asri, Haji Tondeng, pokoknya semua-sama deh Mbak Mega, tanpa disebut namanya satu persatu.
0: Oke.
1: Di malam hari ini, semoga sehat semuanya buat Mbak Meganya, sehat juga Mbak Mega, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syukur ya. Tadi pilihannya yang Rati Purwasi, Aku Rindu Padamu. Kayaknya saya Aku Rindu Padamu tidak ada deh. Tapi Rati Purwasi banyak pilihan lagunya di sini. Akhir Cinta, Ayah Benci, Hatiku Yang Tak Kudustai. Aku pilihkan saja ya. Tapi Gapika pilihkan saja Pak Adi di Boda-Boda. Yang ada cinta-cinta, yang ada rindu-rindunya ya. Yang ada rindunya, Senandung Rindu aja ya. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita. Baik ada pesan yang masuk. Oi, ini oi apa ya? Kita dengarkan ada voice note-nya kayaknya.
2: Oh kak, entahkah itu yang Barbie yang kita itu posting.
0: Ini siapa? Boleh mungkin di chat bersama kami. Dan juga pendengar, kami hadirkan lagu dari nyanyian satu, Hati Yang Luka, Betaria Sonata.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendingan masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Menemani kebersamaan kita, mendingan tadi Senandung Rindu dari Rati Perwasi, saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, lagu ini yang diciptakan oleh Endang Estaurina merupakan salah satu karya maestro Indonesia yang banyak melahirkan lagu-lagu kenangan. Senandung Rindu bercerita tentang seseorang yang mengenang kebersamaan dan juga orang yang dicintai pendengar ya, meski waktu yang berlalu, tapi melalui kenangan hadir setiap kali kita mendengarkan lagu. Jadi kadang itu biasanya kalau kita dengarkan lagu tertentu, kenangan hadir di sana. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini masih menemani kebersamaan kita pendengar. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Malam ini mau dengar lagunya Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Salam buat tadi si Patuo, Pak Cahairuddin, Pak Mahir, Bu Lia, Sidan, Bobby, Pak Sultan, Gibran, Midah, Diadi-Adi, Pak Salman, dan Mama Nanda, Sahara, Asri, dan semuanya saja Mbak. Lagunya tolong diputar ya. Nanti pendengar ya, kalau misalnya cukup, sepertinya cukup waktu kita malam ini. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami yang malam ini mungkin sedang di perjalanan atau bersantai, atau mungkin yang malam ini sedang masih sibuk bekerja. Apapun kegiatan Anda, mari kita hibur Anda dengan lagu-lagu kenangan dalam Ruang Rindu di malam ini di 0822-960-90-996. Saya mau coba komodir pendengar yang ada di seluler, apakah bisa terhubung teman-teman yang di seluler? Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Papa Ulan di Adi-Adi Boteng.
0: Papa Ulan di Adi-Adi Boteng, di apa kabar?
1: Iya. Sementara di pembaringan ini.
0: Oh, di pembaringan. Mau mie tidur kah atau bagaimana?
1: Ya belum. Ya,
0: oh, belum. Oh, mau kita tunggu sampai jam 3?
1: Anda juga selesai, jadi baru tidur dulu.
0: Oh, iya, di berarti jagoannya siapa ini? Sebentar.
1: Iya, belum tiga. Kalau saya punya jagoan ini, nanti matutui.
0: Oh iya, kalau sebentar malam jam 3, oh, Spanyol versus Austria, jam 3 di waktu Indonesia Tengah. Siapa dijagokan ntar ini dua? Tidak ada di sini pilihan.
1: Mudah-mudahan ya Perancis terangkali.
0: Oh, Perancis di. Kayaknya Perancis belum PD, belum masuk jadwalnya. Ditunggu saja. Papa Ulan dia dia. Oh, berarti sebentar tidur dulu, nanti bangun lagi jam 3.
1: Iya.
0: Oh iya, berarti kita dengar nontonnya di ini di TVRI.
1: Di radio, Bo.
0: Oh, di radio ya.
1: Iya, Pak, lebih mudah dia di samping daripada kita pergi saja lagi
0: nonton. Hmm, oke, bye. Hmm. Papa Ulan dia
1: Bentar lagi bisa kan?
0: Bisa, saya catatan kayak dulu mau kayak lagu apa?
1: Poppy Mercury, Antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang. Oke, untuk siapa?
1: Iya, jumpa-jumpa dulu sama tadi Pak Syukur di Kutai Kartanegara, selamat malam. Semoga kita kompak di udara. Ada Ibu Norma, Ibu Lia, Murni, siapa lagi Pak?
0: Siapa lagi?
1: Yang di Tapalan, Pak Guru, Pak Mahir.
0: Oke, okay, Pak Mahir di.
1: Ada, iya, ada dapat kita lulus sama Bapak Lina, Bapak Rizal, Ani di Boteng, dan semua-semuanya, ya walaupun tidak dapat disebutkan atas satu namanya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga kita semua
0: sehat. Iya, iya.
1: Siapa lagi?
0: Mega Pika.
1: Mega Pika, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Ulan yang ada di Adi-Adi ya. Pendengar mana-mana kebersamaan kita, pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Saya menantikan pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Oke, ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, salam rindu.
0: Iya,
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak. Selamat malam Pak Mahir.
2: Selamat malam juga Mbak Mega.
0: Apa kabar Pak Mahir?
2: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa malam ini Pak Mahir?
2: Iya, lagi santai-santai di depan radio.
0: Oke. Belum istirahat juga atau tunggu bola sebentar sampai subuh?
2: Ya, tunggu. Iya, nanti jam bekas lagi baru.
0: Oh, iya, jadi tidur dulu, bangun lagi nanti sebentar.
2: Iya, seperti tadi bangunan dia jadi. Iya. Harus tidur dulu Mbak Mika.
0: Iya, betul.
2: Karena kalau kita mau begadang, saya kira capek nanti.
0: Iya, betul capek. Iya. Betul. Ada bagusnya tidur dulu setelah nanti ditutup baru bangun lagi jam 3. Iya. Jadi ya.
2: Biasa juga Mbak Mika begitu tidur akhirnya
0: ketiduran. Tidur akhirnya ketiduran.
2: Ketiduran setelah bangun apa ini?
0: Iya.
2: Tidak bubar nonton.
0: Terpaksa diperiksa mami HP-nya, didengar mami radio siapa nih yang juara tadi malam.
2: Iya. Alhamdulillah kalau yang kita dukung menang.
0: Iya. Kalau misalnya
2: supaya
0: tidak.
2: Benderanya masih berkibar.
0: Tapi iya. Banyak saya lihat ini sudah pulang tapi masih berkibar benderanya.
2: Iya, harus Diani itu dikasih turun. Enggak boleh lagi berkibar kalau benderanya Belanda, Jerman.
0: Iya, harus diturunkan.
2: Itu harus diturunkan, iya.
0: Iya, betul, iya, betul, betul. Iya. Karena
2: itulah.
0: Dengan harapan nanti ke depannya Piala Dunia Indonesia juga bisa gabung.
2: Insyaallah.
0: Iya, iya.
2: 2030 Mbak Mika ya.
0: 2030 ya. Insyaallah ya.
2: Semoga Timnas Indonesia bisa juga berlaga di Piala Dunia.
0: Kalau dari sekarang persiapan kayaknya memungkinkan ya Pak Mahir ya.
2: Iya, saya lihat sekarang artinya persiapannya Timnas alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Mungkin untuk 4 tahun ke depan insyaallah.
0: Oh, oke, baik. Baik Pak Mahir.
2: Masih bisa request lagu Mbak?
0: Sepertinya masih cukup waktunya.
2: Iya, cukup ya lagunya Tikus Sendang.
0: Heeh.
2: Judulnya Kasih.
0: Kasih di, oke, untuk siapa ini kasih?
2: Iya, untuk Papa Ulan tadi di Adi-Adi bersama Ibu Mida, ada juga Ani di Boteng, ada Papa Rizal di Teludu, Mama Anugrah di Sangkurio, ada Pak Cuherudin di Pasbot, ada juga semoga sehat ini Amar yang akhir-akhir ini belum bisa bergabung, semoga cepat sembuh dari sakitnya.
0: Amin.
2: Haji Japar di Merinding, ada Syukur di Kutai, ada juga Mama Nanda di Polman, Dharma di Pukar, ada Sahara, Ibu Norma di Babana, ada Lia di Pateng, ada juga Nur di Popenga, selamat malam, Ibu Mur di Kalimamuju, Anto di Enrekan bersama Asri, ada juga Bang Erwin Jalan Tamasapi, Haji Jamili, Asriani, ada KMS, ada juga Sidan, Acore, Bobby, Pak Salman di Gunung Lombok, ada Pak Sultan, Abrahan, Midi Farma, dan semuanya pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik.
2: Itu Mbak Mega Pika, semoga sehat selalu bersama keluarga dalam menjalankan.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir ya, dan juga pendengar di mana saja Anda berada, nanti kita akan menantikan sebentar pukul 3.00 pertandingan laga Pesta Piala Dunia Spanyol versus Austria. Jadi tadi banyak pendengar yang nungguin, tapi setelah Ruang Rindu mau istirahat dulu katanya ya, biar nanti tidak begitu capek, pegal-pegal badannya. Dan juga pendengar ya, mungkin malam ini ada yang kurang sehat, yang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan juga bisa kembali beraktivitas. Kupu-kupu kertas dari Ebit GAD.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu Indonesia dan mancanegara di tahun 80 hingga 2000. Jakarta dan penang yang kita hadirkan tadi, lagu Rati Prawasi berkisah terkait dengan kekasih yang harus terpisah oleh jarak. Bagi pendengar yang mungkin hari ini sedang LDM, long distance marriage, atau mungkin LDR, apapun itu yang hubungannya jarak jauh, tentunya harapannya meski dipisahkan oleh waktu, namun cinta dan harapan untuk kembali bertemu harus tetap terjaga ya. Dan biasanya itu pendengar ya, kalau orang menjalankan hubungan yang jaraknya jauh, biasanya kerinduan itu sering tumbuh justru karena adanya jarak. Dan ini yang menjadi bumbu-bumbu dalam percintaan. Karena orang biasanya kalau semakin sering bertemu, justru kayaknya potensi untuk berantem atau mungkin potensi untuk ada perselisihan lebih sering terjadi. Tapi dengan adanya misalnya mungkin jarak dan juga tentunya ini menjadi penghubung untuk membawa kembali kenangan indah bersama dengan seseorang yang pernah mengisi hari-hari. Dan Ruang Rindu masih menemani kebersamaan kita. Saya mau angkat lagi penelpon yang mau bergabung ya. Kiranya mungkin dua penelpon kita yang mau berkirim salam malam ini. Dapat bergabung di 0822-9609996 dan tidak lama lagi perjumpaan kita dalam Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan Asri nih ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Asri di Luwu Timur, kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah, ya. Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Ki Asri?
1: Lagi duduk sambil monitor.
0: Oke.
1: Bane kali.
0: Oke, baik. Lagi tunggu Ki juga bola atau tidak Ji?
1: Iya.
0: Jam 3 Pidi.
1: Jam 3. Kan jam berapa toh? Jam 3.
0: Iya, jam 3. Tidur Ji dulu atau ditunggu sampai iya, jam 3?
1: Bisa tidur.
0: Oh, iya, masih bisa tidur. Masih panjang
1: waktu. Kalau ada ditunggu-tunggu memang biasa tertidur itu.
0: Iya. Nah bilang Pak Mahir biasanya kalau enggak ditunggu ketiduran.
1: Iya.
0: Berarti yang diunggulkan yang mana? Sebentar itu sebentar ini kayaknya Spanyol versus Austria ya saya infonya. Oh iya.
1: Saya itu ke Spanyol.
0: Oh Spanyol. Iya. Oke, bye. Asri lagunya ikutan saja ya, enggak apa-apa.
1: Iya. Ikutan saja. Iya.
0: Salam-salam Kidi, silakan.
1: Ya, saya kirim buat ada Anto di Antara Kangduri. Ada Pak Sultan di Kangdulu, ada Pak Mahir. Mm-hmm. Ada Pangeran Kodo, ada di Kangdulu itu siapa lagi?
0: Pak Salman.
1: Pak Salman di Galung Lombok, semoga sehat selalu. Pak Rahim di Kutai Kartanegara, ada Pak Sukurinja di sana. Mm-hmm. Ada Erwin, ada Bayu Putra, ada di Salari, ada Gunawan, ada Bang Sidan, Bobby, Alfredo, mm-hmm. Mulana, Bang Kumis, KMS, ada Alia, Brian Jima Jenne, sama Alia, Fadila Ani, Mok Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, mm-hmm. Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, buat Mirnawati di Pasangkayu, ada Kurna Mustari di Pantai Bahari, mm-hmm. buat Ani di Boteng, ada Nida juga, buat semuanya tempat terkecuali, buat Mbak Mega.
0: Oke, baik.
1: Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Asri menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Tentunya pendengar Malam ini tidak terasa ya berakhir kebersamaan kita, dan insya Allah nanti kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya dalam Ruang Rindu. Terima kasih sudah stay tune bersama kami pendengar dalam Ruang Rindu malam ini. Tentunya semoga lagu yang hadir malam ini bukan sekedar sebagai hiburan, tapi juga menjadi hal-hal untuk bisa kembali mengingat kenangan-kenangan yang mungkin sempat terlupa di memori pendengar. Dan pendengar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita Ruang Rindu. Dan setiap lagu punya cerita, dan setiap kenangan punya tempat di hati. Kaulah segalanya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Bulin Sin Ni Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dengan lagu kesenian tradisional. Dan pendengar, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di malam ini, saya hadirkan renungan malam pendengar, dan nanti sebentar akan dilanjutkan dengan Pro 3, dan pukul 3.00 kami ingatkan kembali akan kami hadirkan kembali gelaran Pesta Piala Dunia dengan pertandingan Spanyol versus Austria pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Brigir, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dengan renungan malam yang kami hadirkan, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di malam ini, pendengar. Terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak tadi pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan hingga waktunya. Dan pendengar, selamat beristirahat untuk Anda, dan bagi Anda juga mungkin yang sedang berada di jalan untuk selalu berhati-hati, selamat sampai tujuan. Dan juga bagi Anda yang mungkin hari ini masih bekerja, semoga dengan segala kegiatan dan juga aktivitasnya dilancarkan. Dan malam ini nanti sebentar kembali kami akan hadirkan Pesta Piala Dunia Spanyol versus Austria. Dan di malam ini pendengar akan dihadirkan pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
0: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: FM dan 102 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama bola gembira Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0 yang sangat mengguncang tadi pertandingannya ya. Dan pendengar, masih ada beberapa pertandingan lagi yang akan kami siarkan langsung kepada Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk informasi-informasi lainnya terkait pesta bola gembira akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampakkan.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Edisi Jumat 3 Juli 2026. Sari berita. Sekolah rakyat terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat. Persatuan Tunanetra Indonesia Sulbar apresiasi siaran terestrial gelaran Piala Dunia RRI. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Indah Meidi.

0: Dengan mengawali berita kita yang pertama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ahya Dirsyada melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Kabupaten Mamuju direncanakan akan bergabung dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini, proses penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 sebagai Sekolah Rakyat Tingkat Provinsi, sehingga memungkinkan penerimaan siswa dari beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, terutama sekolah rakyat dari Kabupaten Mamuju yang belum memiliki gedung sekolah tersendiri. Yasin menjelaskan, mekanisme penggabungan kedua sekolah tersebut masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial, termasuk terkait struktur organisasi dan penetapan kepala sekolah.
2: Karena ini kan sekolah rakyat berada di provinsi, maka bisa kita terima dari siswa yang berasal dari kabupaten lain, utamanya Mamuju, karena sekolah terintegrasi 27 itu akan bergabung dengan sekolah rakyat yang ada di provinsi, ya bergabung. Jadi teknik penggabungannya kita menunggu informasi atau petunjuk dari Kementerian Sosial bagaimana penggabungannya, misalnya terkait dengan kepala sekolahnya.
1: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat memastikan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial agar proses penggabungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat berjalan lancar dan mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Syada melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. BPJS Kesehatan memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah dan profesional. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Menjaga ya, penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi kita tercinta.
4: BPJS Kesehatan memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah dan profesional. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan objektif terhadap kinerja direksi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas telah memberikan berbagai saran dan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan finansial organisasi. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan setiap rupiah dana jaminan sosial dikelola secara transparan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang sakit.
3: Pasal fungsi daripada pengawasan, ya kami bertuju itu panjang tahun ini, dari 2025 ya, periode sebelumnya, sekarang itu telah menyampaikan banyak SMP, ya, saran, nasihat, dan pertimbangan pada direksi, ya, supaya kita bisa bersinergi, bisa menjaga ya, penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi kita tercinta. Jadi kami mengapresiasi komitmen daripada direksi manajemen yang menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi kami tersebut ya. Dan Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini.
4: Dewan Pengawas juga terus memantau tindak lanjut rekomendasi mereka agar program JKN memberikan dampak nyata bagi efektivitas layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Komitmen ini menjadi jaminan bahwa BPJS Kesehatan tetap hadir sebagai perpanjangan tangan negara untuk rakyat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: BPS Sulawesi Barat menilai ketergantungan pasokan dari luar daerah picu inflasi bulanan daerah. Asmi Saleh melaporkan.
5: masih sebagian dibantu penyediaannya dari provinsi sebelah.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat menilai ketergantungan pasokan bawang merah dari luar daerah masih menjadi faktor utama yang membuat komoditas tersebut terus menjadi penyumbang inflasi di Sulawesi Barat. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara Kamis 2 Juli 2026 mengatakan komoditas bawang merah kembali menjadi komoditas dengan andil inflasi tertinggi secara bulanan atau mantuman pada Juni 2026. Namun, kenaikan harganya masih tergolong rendah, yakni hanya memberikan andil di angka 0,16% terhadap inflasi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan bawang merah masyarakat Sulawesi Barat masih bergantung pada pasokan dari provinsi tetangga. Sementara itu, produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan konsumsi masyarakat secara optimal. Suri menilai, kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat produksi bawang merah di dalam daerah. Peningkatan produktivitas dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil panen lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
5: Saya lihat di sini masih bawang merah itu, tapi naiknya juga tidak terlalu tinggi ya, 0,16. Kalau bawang merah, saya kira ini masih masalah yang sama dengan tahun-tahun lalu ya, belum ada yang khusus ya. Karena bawang merah itu di Sulawesi Barat masih sebagian dibantu penyediaannya dari provinsi sebelah. Sementara panen lokal itu masih terbatas. Jadi mungkin ini menjadi satu sign bahwa kita perlu ya meningkatkan produksi domestik juga untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal, supaya kita bisa ngurangin impornya.
6: BPS berharap penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas hortikultura strategis seperti bawang merah, dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat pada masa mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

0: Komoditas bawang merah dan ikan layang mendominasi inflasi bulanan Sulawesi Barat periode Juni 2026. Kembali Asmi Saleh melaporkan.
1: Secara mantuman itu komoditi yang mendorong inflasi itu ada bawang merah, ikan layang, cabai merah, cabai rawit, dan pelumas.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengungkapkan sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi secara bulanan atau mantuman periode Juni 2026. Meski demikian, besaran andil masing-masing komoditas relatif kecil sehingga tekanan inflasi di daerah tetap terkendali. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara di aula kantornya Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan, komoditas yang paling mendorong inflasi pada Juni 2026 adalah komoditas bawang merah dengan andil di angka 0,16%. Selanjutnya diikuti ikan layang di angka 0,12%, cabai merah 0,10%, cabai rawit 0,05%, dan pelumas sebesar 0,04%. Di sisi lain, BPS mencatat terdapat sejumlah komoditas yang justru memberikan andil terhadap penurunan inflasi atau menjadi faktor penghambat kenaikan harga pada Juni 2026. Komoditas yang paling besar menahan inflasi adalah tomat dengan andil deflasi di angka 0,19%. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cumi-cumi di angka 0,06%, komoditas pisang 0,05%, minyak kelapa 0,03%, serta telur ayam ras di angka 0,02%.
1: Secara mantuman itu komoditi yang mendorong inflasi itu ada bawang merah, ikan layang, cabai merah, cabai rawit, dan pelumas. Tapi tipis-tipis ini masing-masing bawang merahnya itu 0,16%, ikan layangnya 0,12%, cabai merah 0,1%, cabai rawit 0,05%, dan pelumas 0,04%. Sementara yang menghambat inflasi tadi secara mantuman ada di sana tomat 0,19% ya, turun artinya ya inflasi, cumi-cumi 0,06%, pisang 0,05%, minyak kelapa 0,03%, dan telur ayam ras 0,02%.
2: BPS menilai pergerakan harga pada Juni menunjukkan adanya keseimbangan antara komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga. Kondisi tersebut membuat tekanan inflasi bulanan di Sulawesi Barat tetap berada pada level yang terkendali meskipun terjadi fluktuasi harga pada sejumlah bahan pangan utama. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyoroti besarnya anggaran lomba perahu sandek yang belum berbanding lurus dengan peningkatan keselamatan nelayan. Muhammad Ilham melaporkan.
4: Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyoroti besarnya anggaran lomba perahu sandek yang belum berbanding lurus dengan peningkatan keselamatan nelayan sehari-hari di pesisir Sulawesi Barat. Dalam dialog kentongan RRI Mamuju Selasa 30 Juni 2026, ia menyebut lomba perahu sandek yang digelar di Teluk Mandar pernah menelan anggaran hingga 5 miliaran rupiah. Sementara program mitigasi kecelakaan nelayan belum terlihat signifikan di lapangan. Ridwan menilai pemerintah tidak cukup hanya membanggakan kecepatan perahu sandek dan keulungan pelaut Mandar dalam event seremonial, tetapi juga harus memastikan nelayan yang bekerja di luar lomba mendapat perlindungan memadai saat melaut setiap hari.
5: Nah itu yang harus ini kita bicarakan bersama agar para nelayan ini tetap selamat pulangnya. Jangan cuma kita, oh misalnya karena saya juga sering terlibat di situ, membuat lomba perahu berbangga seperti sandi apa semua, tapi di sisi lain kita tidak peduli ke keselamatan para pelayarnya, nelayannya di luar lomba. Jadi memang harus ini Mbak, kita betul-betul serius menangani ini. Jadi keulungan pelaut Mandar juga termanifestasi ke pemerintahnya dan masyarakatnya. Bagaimana kita peduli ini? Jadi jangan cuma kita terjebak, pelaut Mandar ulung, berani, perahu sandeknya tercepat di dunia, hal-hal seperti itu yang ini ya, tapi menafikan hal-hal seperti tadi, keselamatan nelayan. Jadi itu harapan kami.
4: Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran lomba ke program keselamatan, seperti pelampung berkualitas, alat pelacak, serta pelatihan mitigasi agar simbol kebesaran Bahari Mandar sejalan dengan berkurangnya korban jiwa di laut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengingatkan potensi penurunan minat penonton jika final Piala Dunia 2026 diisi tim non-mainstream. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
4: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengingatkan potensi penurunan penonton jika final Piala Dunia 2026 diisi tim non-mainstream. Hal itu ia sampaikan dalam dialog di RRI Mamuju Rabu 1 Juli 2026 saat membahas perjalanan tim-tim besar di fase gugur. Ia menyebut jika final nanti hanya mempertemukan tim-tim kejutan seperti Maroko dan Republik Demokratik Kongo, antusias penonton bisa jauh menurun.
6: Ketika yang masuk final itu Maroko, Republik Demokratik Kongo, nanti udah gak ada lagi yang nonton, ini bahaya ini. Jadi ini bagi TVRI juga sebetulnya agak berdebar-debar juga ini, kalau yang lolosnya bukan negara-negara mainstream ya. Jadi mari kita berharap malam ini Inggris lolos, nanti masih ada nama-nama besar lain seperti Spanyol, Argentina, Brasil, Prancis, sehingga sampai final Piala Dunia itu gairahnya tetap terjaga. Jangan lupa seperti disampaikan teman-teman tadi, bahwa Piala Dunia ini kita tidak hanya bicara soal kenikmatan menonton pertandingan sepak bola. Melalui Piala Dunia sebetulnya kita juga merawat yang namanya level kebahagiaan masyarakat.
4: Lebih lanjut, Kusnaini berharap negara-negara favorit seperti Inggris, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Prancis tetap melaju sehingga gairah Piala Dunia di layar TV publik dan berbagai ajang nonton bareng tetap terjaga hingga laga puncak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Persatuan Tunanetra Indonesia Sulbar apresiasi siaran terestrial gelaran Piala Dunia RRI. Ayan Disyada melaporkan.
7: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Barat mengapresiasi komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah menyelenggarakan siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui radio terestrial. Siaran tersebut dinilai menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti jalannya gelaran Piala Dunia tersebut. Ketua DPD Pertuni Sulawesi Barat, Rahmat, dalam wawancaranya dengan RRI Mamuju, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, konsistensi RRI dalam menghadirkan siaran langsung pada setiap perhelatan Piala Dunia menjadi fasilitas untuk para penyandang disabilitas netra agar tetap dapat menikmati perhelatan sepak bola kelas dunia tersebut. Menurut Rahmat, radio menjadi media yang paling sesuai bagi penyandang tunanetra, khususnya tunanetra total, karena memungkinkan mereka mengikuti jalannya pertandingan melalui narasi yang disampaikan oleh penyiar.
8: Teman-teman khususnya tunanetra total itu kan tidak bisa melihat, jadi dia bisa cuman mendengar, dan kita berterima kasihlah kepada RRI karena tiap pergelaran Piala Dunia itu salah satu stasiun ya yang selalu hadir untuk memberikan siaran-siaran khususnya Piala Dunia kepada teman-teman disabilitas khususnya tunanetra.
7: Atas langkah tersebut, Rahmat menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang terus memberikan akses informasi dan hiburan bagi penyandang disabilitas melalui siaran khusus Piala Dunia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: al azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak male itu mau pialu sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
2: Dia entom anu sama sih aku di masih tapi di luar jolo cerita.
0: Ya we mati mo nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamari masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jabon FM dan 100,2 FM, persatu dari Mamuju kadar informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 7 waktu Indonesia 3 nanti, akan kami siarkan langsung secara terestrial pertandingan Piala Dunia Pesta Bola Gembira Portugal versus Kroasia di pukul 7 waktu Indonesia tengah nanti ya, yang akan kita dengarkan bersama secara terestrial untuk wilayah Mamuju di 96 FM dan Majene Polewali Mandar di 100,2 FM. Nantikan kemeriahan dari Pesta Bola Gembira 2026 yang akan hadir di ruang dengar Anda pukul 7 waktu Indonesia tengah nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: RRI.

0: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Eskas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung. Dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten, juga kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih ini Bung Nova ya. Dan ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain kedua kesebelasan masuk kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia, dan ada Marin Pongracic masuknya tadi, umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Joao Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Joao Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, dia sama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo, ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18, Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong. Lalu serangan kini ada nomor punggung 3, Marin Pogankic. Marin yang menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogrankic. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Joao Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto, back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael Leão, tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang. Ada Bruno Fernandes dan Vicina. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam kepada siapa bola diberikan. Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya. Berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan. Berikan kepada Nuno Fernandes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal. Mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Joao Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali benar-benar berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar hingga menit ke-7